0: siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay letter, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aja teman-teman Pro 2 di Spada ya kali ini. Dan kita udah masuk dalam rangkaian pilih lagu kamu di Pilek kali ini, teman-teman Pro 2. So buat kamu, kita bakal sama-sama gitu kan milih satu lagu dari 4 lagu by musisi yang baru aja ngerilis singlenya gitu, teman Pro 2. Nah, kali ini di Pilek kita kedatangan ada Tayla, teman Pro 2, yang baru aja ngerilis single terbarunya That Girl. So buat kamu nanti kamu bisa memilih lagu dari Tayla, teman Pro 2 maksud Aji. Selain dari That Girl, itu new single dari dia, ada juga lagu Water, teman-teman Pro 2. Yang ketiga ada lagu Channel. Yang keempat ada lagu Hot and Sexy, ini featuring sama Zara Larsson. So buat kamu langsung aja dipilih di edisi Pilek kali ini. Aja mau puterin satu koleksi baru dari Nona, teman Pro 2. Langsung aja, ini dia Honk.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Perjalanan jauh by Close Head. Alright teman Pro 2 ya, masih barengan sama Haji dan kita masih di pilek ya teman Pro 2. 4 lagu dari Tayla dan lagu terbaru dari Tayla teman Pro 2 juga enak banget ya. Kalau misalnya kamu udah pernah dengar teman Pro 2 dan buat kamu langsung aja pilih lagunya Tayla di 0811 3820 9090 teman Pro 2. Alright.

0: Alright teman Pro 2, langsung saja diputarkan lagu pilihan kamu di edisi Pilek kali ini. Ini dia That Girl by Tyla.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah, namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

Have a Baby, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan dari koleksinya Daniel Chaser, teman Pro 2. Wow, ini dia nanya ya teman Pro, Have a Baby with me. Itu artinya kayak dia mengungkapkan perasaannya gitu, kayak kamu mau gak menikah denganku gitu teman Pro 2 ya kan. Alright teman Pro 2, di Spada masih barengan sama Haji di Spada Talking. So buat kamu, kita bakal ngobrol santai di jam ini teman Pro 2, dalam satu jam ke depan gitu kan. Kalau kamu gimana nih, ini berangin ya teman Pro 2, tapi cuacanya itu cerah, bagus banget cuacanya teman Pro 2. Lautnya juga kalau dipantau dari studio Pro 2 ya teman Pro 2, ini cantik banget, biru gitu kan, sebiru mata kamu. Wih, kalau kamu matanya warna biru berarti kayaknya orang barat deh. Anyway teman Pro 2, buat kamu di hari Minggu kali ini lebih milih untuk istirahat aja di rumah atau mau jalan-jalan gitu teman Pro 2. Sebenarnya dua hal ini bagus dilakukan gitu kan teman Pro 2, tergantung moodnya kamu gitu. Kalau misalnya kamu kayak habis capek dengan kerjaan ini walaupun masih tanggal muda, kamu mau tidur aja, atau atau kamu mau shopping teman Pro 2 di tengah hari kayak gini. Lebih enak kayaknya jalan-jalan ke pantai teman Pro 2 ya kan. Apalagi kalau misalnya liburan ke Bali. Wih, libur cuma sehari doang tapi liburannya ke Bali gitu. Kalau misalnya kamu ambil cuti ya teman Pro 2. Karena cuaca kayak gini tuh enak banget buat liburan teman Pro 2 ke pantai gitu kan. Nice, kayaknya abis ini aja juga mau ke pantai deh. Ada yang mau ikut? Alright teman Pro 2, the next song aja mau puterin koleksi dari Bruno Mars featuring sama Anderson Paak dan juga Silk Sonic dengan Leave the Door Open.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Lisensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati, karya Nurhayati Sri Hardini, atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya, dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Green menyatukan anekdot sejarah, penelitian psikologis, dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Green menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Green menarik membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka, dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Green telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan bernyanyilah by Musik Kimia. Oke, teman Pro 2, the next song ini lagu yang baru juga dirilis teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya kan. Kali ini ada Utara Selatan by Ungu, teman Pro 2, yang dirilis di tanggal 31 Juli lalu ya. Dan lagu ini itu punya tema tentang kisah cinta dua insan yang masih saling menyayangi tetapi tidak bisa bersatu karena perbedaan besar, teman Pro 2. Wow. Apakah perbedaan tersebut, teman Pro 2, dan apakah kamu juga sedang sedang fight dalam perbedaan tersebut, teman Pro 2? Semangat aja buat kamu, langsung aja diputarkan Utara Selatan by Ungu.

Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gwen Stefani dengan Cool Teman Pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan di Pro 2 Hitlist kali ini, Teman Pro 2, kita kedatangan tamu dari Tiara Andini nih, yang resmi ya merilis single terbarunya Teman Pro 2 di bawah label Universal Music Indonesia dengan judul Tulang dan Nadi. Wow. Jadi lagu itu bisa dibilang lagu yang benar-benar Tiara banget gitu, Teman Pro 2, karena genrenya juga genre pop ballad emosional ya, seperti yang kita tahu lagu-lagunya Tiara gitu kan, Teman Pro 2. Dan kalau misalnya mau dibongkar soal makna dari lagunya sendiri, Teman Pro 2, itu mengisahkan tentang ikatan cinta yang tulus dan rasa syukur, tentang bertahan bersama dalam setiap fase kehidupan, Teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang saat ini sedang berproses sama pasangan kamu, Teman Pro 2, atau sama apapun itu, mungkin kerjaan kamu, hobi kamu, atau hal-hal yang sedang kamu geluti sekarang gitu, Teman Pro 2. Semoga bisa menjadi tulang dan nadi gitu. Weh.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

I found you, Caleb G, teman pro 2. Enak banget lagunya, apalagi kalau misalnya didengerin sambil santai gitu kan, teman pro 2. Apalagi di minggu siang, sambil apa namanya menikmati hari libur kamu gitu, teman pro 2. Nah, buat kamu aja juga akhirnya harus pamit under voice ya. Thank you udah sama-sama dari pagi tadi, teman pro 2. Dan buat kamu Ji punya satu lagu terakhir ya buat kamu, teman pro 2. Tapi it's okay, jangan khawatir karena setelah ini pastinya masih akan ada penyiar-penyiar kece dari pro 2 FM Kupang, teman pro 2. So langsung aja putarkan This is Jenny dengan Less Than a Lover. So buat kamu enjoy this one and bye bye, see you.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang semuanya. Hanyalah hadirkan untuk kamu Pro 2 Top Hit List untuk awal minggu Agustus kita ya. Untuk siang hari ini, suara Angel yang bakal menemani teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore nanti dengan rangkaian santai siang. Apa kabar kamu semua? Dalam keadaan baik, luar biasa bersemangat. Dan yang pastinya lagu-lagu asik, lagu-lagu terbaru juga akan Angel spill. Teman Pro 2 juga bisa request lagu-lagu enak. Angel tunggu di 08 11 38 20 90 90, dan juga di line telepon kita 0380829377. Setelah ini Angel akan menghadirkan lagu terbaru dari dunia musik mancanegara. Salah satunya juga adalah Cat's Eye dan lagu-lagu baru untuk kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Kak, minum air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Taruh apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
6: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
7: Pro 2 FM,

Dari koleksinya Animal, oh Cat's Eye with Animal yang terbaru ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yang pastinya teman Pro 2, lagu ini juga udah bisa kamu request setiap hari di 0811 3820 90 90. Gimana hari kamu untuk hari Minggu ini? Menyenangkan, kolenyel menyenangkan. Teman Pro 2 bisa ketemu lagi menemani kamu semua di akhir pekan. Dan cuaca untuk saat ini memang panas ya, tapi panas berangin ya, anginnya kencang banget juga teman Pro 2. Ini membuat Angel bingung, kira-kira kalau misalnya dapat libur bakal keluar rumah atau di dalam rumah aja. Anginnya sih enak ya, tapi panasnya ini yang aduh gak enak banget. Ya udahlah, jangan ngeluh, intinya bisa produktif. Kalau kemarin Angel juga libur itu produktif banget. Jadi pas dengan libur ya kita beres-beres, kemudian bebenah, mencari perintilan-perintilan kebutuhan rumah ya teman Pro 2. Jadi setelah itu masak, makan bersama keluarga. Ah, happy, happy banget. Soalnya jarang ya bisa makan sama keluarga meskipun serumah, tapi ya pasti punya agenda masing-masing dan ya kadang juga jarang ketemu ya. Seperti itu. Gimana agenda kamu untuk hari ini? Ada mungkin dari antara teman Pro 2 juga yang produktif dengan melanjutkan tugas-tugas karena besok udah hari Senin. Tapi yang pasti mari kita istirahat dulu. Relax aja dulu kali teman Pro 2 di hari Minggu ini supaya kita punya tenaga, kekuatan dan pikiran yang fresh untuk menghadapi hari Senin di awal bulan Agustus. Gimana? Ada enggak sih dari antara teman Pro 2 juga yang udah masang umbul-umbul? Nah, ini juga bisa menjadi ide ya teman Pro 2. Kayak bingung hari Minggu nih mau ngapain daripada baring-baring? Bisa juga benah atau memasang bendera, umbul-umbul dan segala sesuatu pernak-pernik yang berkaitan dengan 17 Agustus nih.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
1: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Dari aku JJ, teman Produa, lihat kebunku penuh dengan sayur-sayuran yang fresh, hijau-hijau dan tampak segar. Anak muda sekarang juga suka ya dengan urban farming, teman Produa. Salah satu kegiatan produktif yang bisa kita lakukan juga dikala kita mau refreshing. Refreshing itu gak harus scroll media sosial, tapi bisa dilakukan dengan hal-hal lain yang menyenangkan ya. Teman Produa salah satunya adalah berkebun. Jadi ketika melihat hasil kebun itu rasanya bahagia, puas dan bangga juga ya. Iya nih teman Produa, apalagi in this economy, kalau kita bicara soal bahan-bahan ya, sayur-sayuran kan lumayan juga kalau diambil dari kebun kita, atau mungkin malahan bisa kita jual juga nih. Ini bisa mendapatkan peluang usaha ya dari kreativitas kita untuk perkebunan atau juga di taman. Kita memanfaatkan ladang yang ada, tempat yang ada untuk berusaha nih ya teman Produa. Sebenarnya sih untuk makan dalam rumah aja, tapi kalau lebih biasanya memang yang Angel lihat sekarang juga lebih pada usaha, fokusnya seperti itu ya. Anyway, yang pastinya selamat siang untuk teman Produa. Angel punya informasi menarik yang datangnya ini dari Omega X, teman Produa, grup K-pop Omega X yang mengumumkan jadwal tur Asia pertama mereka yang bertajuk Beyond pada Oktober hingga Desember mendatang. Dan ternyata Jakarta, Indonesia juga masuk menjadi salah satu kota yang bakal disinggahi pada 14 November mendatang, teman Produa ya. Yang pastinya tur Asia Omega X ini nantinya bakal berakhir 5 Desember di Macau. Dan kalau bicara soal album mini keempat grup tersebut, Uncaped ya, ini yang berisi 5 lagu dirilis bersamaan dengan video musik dengan lagu utamanya Uncaped, teman Produa. Dan selain tur yang ada di negara Asia atau benua Asia, mereka juga telah mengumumkan jadwal tur ke Amerika Serikat ya, yang pastinya mencakup 23 kota berbeda di negara tersebut, mulai dari 13 Agustus ya hingga 18 September mendatang.

0: cucuku.
1: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
7: Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Honk by Nona. Di Pro 2 FM Kupang ini juga bisa menjadi salah satu lagu penyemangat hari Senin kamu nanti ya. Apalagi teman Pro 2 juga yang sampai saat ini masih kalau kemana-mana tuh dengan menggunakan angkot, atau kalau kita di NTT atau Kota Kupang menyebutnya dengan istilah BEMO ya. Mana nih teman-teman Pro 2 suaranya yang suka, masih suka menggunakan BEMO untuk keliling atau bepergian ya, baik mau ke kampus, ke sekolah, atau mungkin juga ke tempat kerja. Angel juga salah satunya, tapi udah lama banget ya nggak naik BEMO, karena memang adalah pokoknya kalau BEMO, naik BEMO takutnya udah lupa ini lampu berapa. Sebenarnya sih nggak lupa teman Pro 2, tapi ya itu nggak ada yang namanya cash ya, lebih suka di tap-tap aja kali ya teman Pro 2. Tapi memang ada beberapa BEMO juga yang sekarang juga sudah menyediakan yang namanya layanan kris, jadi lebih mempermudah kita lagi. And by the way, teman Pro 2, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama kembali melanjutkan tradisi tahunannya dengan membagikan Summer Playlist 2026. Siapa tahu juga lagu kamu samaan nih sama Barack Obama. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, jadi daftar lagu pilihan dari sang mantan Presiden Amerika Serikat ini juga punya banyak nama. Dan tiap nama mendominasi tanggal lagu hingga legenda musik yang memang kalau mau dibilang tetap relevan sepanjang masa. Ada dari Drake, Future, Doechii, ada Tila, Zara Larsson, ada siapa lagi? Ada Nas, Anderson .Paak, Yeba, hingga grup legendaris Earth, Wind and Fire. Enggak hanya sampai di situ, ternyata penyanyi ikonis seperti Luther Vandross dan Chaka Khan juga ikut menghiasi daftar playlist lagu favoritnya Obama, teman Pro 2. Nah, ini menunjukkan ternyata sang mantan Presiden Amerika Serikat ini juga punya selera musik genre yang beragam ya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri dari antara penyanyi-penyanyi yang masuk dalam playlistnya Obama, ada gak sih teman Pro 2 juga samaan playlistnya? Dikasih tahu dong, siapa tahu Angel nanti bakal putar lagu kamu setelah nanti ada Muda Kreatif di pukul 12 sampai pukul 1 siang nanti ya teman Pro 2. Setelah itu kita bakal melanjutkan lagi, jadi stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Dari kawasan Tomelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro 2, selamat siang semuanya. Angel hadirkan untuk kamu di siang hari ini, kita bakal berkenalan dengan salah seorang pelaku usaha kreatif ya, yang ada di kota Kupang ini yang lagi naik namanya, owner Rajut Hande Mande di Pro 2 FM Kupang. Kita bakal berkenalan bersama dengan Kak Kiran Tiara Bunga sebagai bintang tamu untuk Muda Kreatif di siang hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang penasaran, apa sih ini ya, bagaimana kreativitasnya sehingga bisa menjadi ladang cuan. Nah, kamu bisa memantau dan mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan juga kita lagi streaming di YouTube channel untuk siang hari ini. Jadi yang pasti langsung bisa ikutan gabung ya, atau di 0380-829-377. Kalau gitu langsung aja kita sapa dulu Kak Kiran yang sudah gabung saat ini di line telepon kita. Selamat siang Kak Kiran, halo. Oke, sepertinya line telepon kita agak bermasalah ya. Halo Kak Kiran, selamat siang.
7: Hai Kak Angel, selamat siang Kak Angel.
6: Selamat siang, apa kabar kakak?

0: Sebagai owner Rajut Hande Mande, keren banget Kak Kiran, ini lagi menjadi trending juga ya. Yang Angel lihat apalagi di media sosial sendiri, gimana Kak perasaannya? Akhirnya dikenal juga nih usahanya oleh anak muda.
1: Tentunya sangat bahagia karena dari Rajut Hande Mande ini baik termotivasi bagi anak-anak muda untuk lebih kreatif lagi dalam khususnya dalam bidang rajut.
0: Bidang rajut ya. Oke, jadi kita bakal berkenalan bersama Kak Kiran. Kak Kiran Tiara Bunga namanya cantik sekali seperti orangnya. Adakah artinya, Kak?
1: Oh, tidak ada sih, Kak. Tidak tahu artinya. Dari namanya, Kak.
0: Biasa kan kata orang nama itu adalah harapan dan doa dari mama papa. Kalau Kak Kiran sendiri kan enggak sih di spill juga ini Kiran nama kamu artinya gini-gini loh.
1: Kalau nama mungkin Tiara itu dari mutiara. Jadi bersinar, berkilau seperti orangnya gitu.
0: Asik sekali. Dan sekarang sukses bersinar dengan usahanya ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Amin.
0: Amin, amin. Ini gimana Kak perasaannya akhirnya usaha yang Kakak bangun mulai dikenal luas orang dan orang juga orang-orang apalagi anak-anak muda yang ada di NTT juga mereka punya atensi khusus terhadap Rajut Hande Mande ini nih.
1: Kalau perasaan saya tuh saya sangat bangga, bahagia karena dari Rajut Hande Mande ini walaupun dia masih bisnis kecil tapi sudah banyak memotivasi anak-anak muda untuk berkreatif dan cukup melatih mereka dalam emosional mereka.
0: Oke. Nah, boleh dong Kak, sebelumnya Kakak juga memperkenalkan lagi profil Kakak sebagai owner atau di balik bisnis Rajut Hande Mande ini seperti apa sih sosok dari Kak Kiran Tiara Bunga, aktivitas atau mungkin apakah ini memang merupakan pekerjaan utama Kakak atau Kakak juga punya pekerjaan utama atau seperti apa? Silahkan Kak, teman-teman semuanya juga mau berkenalan nih dengan sosok Kak Kiran.
1: Oke Kak Angel, jadi siang seperti Kak Angel tahu nama saya itu Kiran Tiara Bunga, saya owner dari Rajut Hande Mande. Dari sela-sela pekerjaan sampingan saya ini merajut, saya juga seorang atlet NTT, sepak takraw. Jadi kesibukan saya ini selain merajut, saya juga lagi mempersiapkan diri dalam ajang PON 2028.
0: Amazing.
1: Untuk pekerjaan tetapnya belum ada Kak, baru dua kesibukan ini yang sementara saya jalani.
0: Wah, bangganya luar biasa. Jadi selain punya usaha utama sebagai Rajut Hande Mande, Kakak juga merupakan atlet kebanggaan NTT ya. Gimana Kak persiapan dan bagi waktunya sendiri gimana nih Kak? Ini kan lagi fokus dengan usahanya juga lagi dilirik oleh masyarakat ya Kak. Tapi di sisi yang lain Kakak juga punya waktu fokus juga untuk latihan nih. Gimana bagi waktunya?
1: Kalau biasanya tuh karena jadwal latihan saya itu di sore hari, jadi saya pakai pagi, siang, dan malam itu untuk Rajut Hande Mande.
0: Oke. Oh latihannya di sore aja ya Kak ya?
1: Iya Kak, untuk sementara di sore saja. Mungkin nanti kedepannya pagi dan sore itu nanti diubah lagi jadwal-jadwalnya.
0: Oke. Semangat Kakak bersama tim dan juga pelatih.
1: Terima kasih Kak Angel.
0: Kita mengharapkan nantinya bisa membawa kebanggaan tersendiri, apalagi membawa harum daerah kita ya Kak ya untuk perhelatan PON nanti ya. Apalagi kita sebagai tuan rumah juga nih ya. Amin, amin. Oke. Kak kalau bicara soal Rajut Hande Mande atau dalam bahasa ngetrennya adalah croc ya, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya.
1: Crochet.
0: Iya, crochet.
1: Rajut.
0: Gimana sih ini bahasa Inggrisnya Angel? Crochet atau rajut? Ini sudah mulai digumuli

0: dari kapan nih Kak? Kalau untuk sebelum usaha deh, kayak merajut ini emang passion Kakak atau hobi atau seperti apa sih akhirnya bisa punya usaha rajut Hande Mande?
1: Kalau dari awal itu cuman memang pure untuk mau membuat sesuatu produk, tapi yang beda dan itu buatan tangan sendiri. Jadi saya melihat kakak-kakak saya yang ada di lingkungan-lingkungan saya, mereka suka merajut. Jadi saya terpikirkan kenapa tidak merajut. Jadi mulai dari situ saya mulai minta mereka ajar, terus saya belajar dari YouTube. Setelah itu 2021 ada teman-teman saya yang mulai order-order tas di saya, jadi saya mulai buka orderan. Setelah itu saya membuat Instagram, yaitu Instagram Rajut Hande Mande. Jadi mulai dari situ saya berpikir untuk berbisnis rajut.
0: Wah, udah lama juga ternyata ya, dari 2011 sampai saat ini bertahan luar biasa ya Kak ya.
1: Mohon maaf Kak, 2021.
0: Oh maaf, 2021 gak fokus nih, tapi lama juga dari 2000, berarti udah 5 tahun dong ya berjalan usahanya.
1: Iya, kurang lebih 5 tahun Kak.
0: Amazing sekali. Dan waktu itu memang belajarnya otodidak atau juga kayak ikut, biasanya kan dulu ada ikut kayak apa ya Kak, iya kelas-kelas rajut gitu dan lain sebagainya.
1: Untuk saya sendiri, saya otodidakat, paling dibantu sama kakak-kakak dari lingkungan-lingkungan saya, dibantu cara ininya, cara rajutnya, yang supaya tidak terlalu capek gitu.
0: Oke.
1: Tapi saya untuk sendiri belum pernah ikut kelas rajut.
0: Berarti semuanya otodidak. Wah keren juga nih ya Kakak, sepanjang 5 tahun ini terus belajar dan akhirnya membuktikan bahwa dari apa yang kakak ambil ilmunya ini bisa menjadi pengalaman luar biasa dengan usaha yang dicapai. Asik sekali. Tapi kalau bicara soal usaha kakak, ini kan biasanya kalau orang usaha itu selalu dicaplok namanya. Tapi kenapa ini namanya adalah Hande Mande nih Kak? Apakah memang ada makna tersendiri atau apa sih artinya rajut Hande Mande ini Kak? Kita penasaran juga nih.
1: Hande, nama Hande Mande itu plesetan dari kata handmade. Jadi karena saya suka yang berbeda, jadi saya mengubah handmade itu menjadi Hande Mande, biar banyak orang yang salah mengucap dan akhirnya diperbaiki dan mereka ingat, oh ternyata Hande Mande bukan handmade.
0: Sama kayak Angel kemarin juga ya, Hande Mande harusnya, tapi Angel pikir oh handmade kali ya. Oh ternyata dari situ namanya. Inspirasinya datang dari mana Kak? Biasanya kan orang kasih nama kayak rajut tiara atau tiara kloset. Ini kenapa Hande Mande plesetannya, dibuat plesetan nih Kak? Apakah memang hanya untuk orang mengingat atau memang ada punya tujuan tersendiri?
1: Nama rajut Hande Mande itu awalnya saya ketik-ketik, maunya ketik rajut Hande Mande, handmade, tapi typo jadi Hande Mande. Setelah saya lihat-lihat, wah keren juga nih, dan unik, jadi sudah, saya pakailah sudah rajut Hande Mande.
0: Dari situ ya Kak, nah ini dari hobi dan memutuskan untuk buka usaha, gimana Kak ceritanya?
1: Ya setelah itu, tahun kemarin 2025 itu saya dikontak, berkesempatan bergabung di Takuji Market volume 1. Itu adalah event pertama saya. Jadi saya tidak berpikir bahwa Rajut Hande Mande ini akan masuk dalam event. Tapi setelah dikontak, mulai dari Takuji Market volume 1 itu baru naik namanya Rajut Hande Mande. Jadi mulai dari situ, dan tambah lagi ada workshop-workshop rajut dari Rajut Hande Mande, jadi berpeluang besar. Jadi saya berfokus untuk tetap membuka Rajut Handemande ini sebagai tempat untuk belajar bagi pemula dan tempat untuk bagi teman-teman yang ingin membeli produk rajutan, berbagai rajutan.
0: Ini memang fokusnya kakak sendiri untuk awal membangun usaha ini ya, brand Rajut Handemande ini, apakah memang kayak beta rajut sesuai dengan tren masa kini, jadi kayak untuk tas atau gantungan dan lain sebagainya, atau bentuknya sekarang kayak lebih pada orang-orang tuh membuka jasa, orang-orang bisa berkreasi dengan rajutan ini. Ini yang paling pertama yang mana kak idenya?
1: Idenya itu yang paling pertama biar supaya saya bisa buat produk-produk dan mereka bisa beli produk rajutan gitu. Karena kan ternyata banyak antusias dari teman-teman semua untuk produk-produk rajutan yang lucu-lucu seperti tas, kecan, bendana itu. Jadi pertamanya itu dari situ kak.
0: Dari situ, dan akhirnya kalau sekarang trennya lebih pada membuka jasa untuk orang-orang juga bisa belajar ya kak ya.
1: Iya kak, setelah dari Takuju Market kemarin.
0: Oke, boleh diceritakan nih kak perjalanan kakak, apa yang membuat kakak bukan saja bertahan tapi semakin berkembang, akhirnya orang-orang juga larinya pada Rajut Handemande punya kakak nih. Apa sih yang menjadi ciri khas dari usaha kakak ini? Yang ditawarkan apa aja kak?
1: Karena menurut saya, saya ini menurut saya ya kak.
0: Iya.
1: Saya adalah salah satu pelaku yang berani membuka kelas merajut bagi teman-teman yang ingin belajar rajut, walaupun mereka tidak tahu sama sekali cara merajut. Itu yang pertama. Yang kedua, antusias teman-teman itu sangat besar di rajut. Jadi saya membaca peluang ini dan saya selain membuat sebagai bisnis, saya juga ingin menjadi berkat untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar. Jadi terjadilah seperti itu.
0: Luar biasa. Tapi sebelum kita lebih fokus pada kegiatan yang sekarang ya, membuka jasa untuk teman-teman juga yang mau belajar atau mengisi akhir pekan dan lain sebagainya, masih ingat gak sih hasil usaha pertama kakak, rajutan apa yang kakak buat, setelah itu dijual dan akhirnya dari situ berkembang seperti sekarang ini kak?
1: Rajut pertama yang saya buat itu adalah topi kupluk, itu buat ponakan saya.
0: Itu
1: yang tidak dijual, tapi itu dibuat saja, itu hasil karya pertama saya. Setelah itu saya membuat kecan untuk orang tua saya, untuk teman-teman saya. Setelah itu saya membuat tas handphone untuk saya sendiri. Setelah saya posting tas handphone itu, ada beberapa teman yang memesan tas handphone tersebut. Jadi itu adalah produk rajutan pertama yang saya jual, itu tas handphone.
0: Berkesan dan bermakna ya kak eh?
1: Iya kak.
0: Aduh. Sangat
1: berkesan karena mulai tanpa kita sadar, mulai dari satu orderan itu bisa membuat membuka banyak orderan lagi untuk saya.
0: Betul. Tapi kayak ya namanya juga usaha, ada yang nyinyir, apa sih bagusnya rajut dan lain sebagainya, kan sekarang tas-tas modern atau kitchen yang ala-ala dari Korea itu lebih bagus. Tapi apa yang membuat kakak akhirnya terus percaya diri nih untuk tetap menjalankan usaha, dan akhirnya ya terbukti nih kak, usaha kakak makin laris manis dan dilirik banyak oleh anak-anak muda yang ada di Kota Kupang nih untuk ikut gabung. Ada gak sih kayak kenapa harus rajut, ada pesimisme lah dari orang-orang yang bertanya, atau memang selama ini mereka juga mendukung nih kak untuk gas, untuk terus usaha nih?
1: Kalau dari sekitar saya, orang-orang yang saya temui, itu mereka sangat mendukung karena bisnis saya ini sangat unik kak dan sangat tidak sangat jarang untuk anak-anak muda seperti saya kak. Jadi mereka sangat mendukung, sangat mendorong saya untuk lebih kreatif lagi, lebih berkembang lagi untuk bisa merangkul anak-anak muda atau siapapun yang mau dalam bisnis kaju.
0: Oke ya. Dan kalau sekarang gimana kak? Apakah memang setiap hari atau kayak tiap minggu kakak buka kelas atau bagaimana nih kalau usaha yang sekarang konsepnya?
1: Kalau untuk sekarang lagi berencana satu bulan itu wajib ada kelas lanjut atau workshop kak.
0: Workshop ya. Tapi yang paling awal itu di tahun lalu ya kak ya?
1: Iya benar sekali kak, itu di Takuji Market.
0: Di Takuji Market. Bagaimana? Boleh diceritakan flashback itu kesiapan kakak ketika ditawarkan, apakah sempat agak deg-degan atau akhirnya yakin dan berjalan baik hingga sekarang kelasnya penuh atau gimana? Diceritakan dong kak sama kita nih kilas baliknya.
1: Awalnya tuh pas dikontak sama BNS itu Uni untuk terlibat dalam event Takuji Market itu sempat ragu kak, karena bisa someday, berhasil someday. Tapi setelah banyak dukungan, banyak pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk ini ikut sebagai tenan. Setelah jadi tenan, mereka membuka peluang untuk teman-teman tenan yang mau buka workshop untuk teman-teman yang mau ikut bisa untuk mereka dukung kak. Jadi mereka tawar saya, mereka bilang kak ayo ikut workshop kak, soalnya kak punya unik, jadi potensi lah begitu, potensi untuk maju berkembang. Jadi sudah, walaupun ragu kak, tapi saya mengiyakan karena saya percaya pada diri saya pasti bisa
0: ya. Dan terbukti akhirnya kalau sekarang tuh kelasnya pada penuh ya kak ya.
1: Iya kak,
0: puji Tuhan. Kelasnya pada penuh. Tapi kalau sekarang kakak sendiri pasang target nggak sih? Pokoknya target harus sekian-sekian jumlahnya. Kemudian juga mungkin apakah target lebih kepada anak muda atau siapa saja yang mau ikut dalam jasa kakak ini atau seperti apa?
1: Untuk kelas merajut saya itu karena membuka untuk umum kak, jadi dari anak-anak sampai orang tua juga bisa. Saya itu punya target kak, satu kali kelas itu maksimalnya 10 orang.
0: Okay. 10 orang, kenapa ya, terbatas nih kak?
1: Karena merajut itu susah kak, apalagi untuk pemula. Jadi kita membutuhkan konsentrasi untuk memberi mereka ruang dan memberikan mereka fokus kak. Jadi biar bukan cuma mereka saja yang fokus, saya dan tim juga fokus untuk mengajar mereka sampai berhasil. Karena yang kemarin-kemarin itu ada anak-anak juga yang terlibat kak.
0: Okay.
1: Dan banyak orang juga yang terlibat. Bukan hanya anak muda saja.
0: Ini tantangannya apa sekarang kak? Lebih ribet sama adik-adik kecil atau sama aja sebenarnya, atau nggak ada tantangan sih sebenarnya kalau dari kakak sendiri untuk buka workshop atau kelas-kelas kayak gini?
1: Tantangannya ada kak. Kalau mau dibilang untuk anak-anak kecil sih mereka malahan lebih bagus kak, mereka lebih tangkap dan lebih cepat selesai daripada orang tua. Nah tantangannya tuh kalau misalnya ada peserta yang betul-betul memang mau harus detail, harus rapi, harus itu sama dengan kita melatih kesabaran kak. Jadi kita harus benar-benar sabar untuk mengajar sampai berhasil. Saya itu maunya saya kan kasih proyeknya yang gampang menurut saya. Tapi menurut saya gampang itu belum tentu menurut pemula itu sangat gampang kak. Karena satu proyek saja yang gampang menurut saya yang saya buat itu tidak sampai setengah jam itu bisa bisa makan waktu 3 jam untuk mereka. Wow. Jadi tantangan saya itu kadang memikirkan proyek-proyek yang harus selesai dalam 2-3 jam dan harus berhasil karena saya mau mereka pulang dengan membawa hasil.
0: Betul ya. Ya, ikut workshop, ikut kelas, tentunya kita bawa pulang hasil yang sudah kita buat ya kak ya.
1: Iya kak, betul.
0: Wow, tantangannya ya itu melatih kesabaran owner sendiri. Angel pikir.
1: Iya kak, untungnya saya tuh dibantu sama dua rekan saya, jadi saya tidak terlalu ribet. Nah, bayangkan kalau saya kerja sendiri, wah itu ribetnya seribet apa kak?
0: Tapi puas ya ketika melihat orang lain berhasil, ada hati kecil juga kayak kakak, wah ternyata boleh juga nih usaha yang dijalankan ya.
1: Iya kak, soalnya kalau lihat mereka berhasil itu saya sebagai owner, instrukturnya saya sangat bangga sekali, sangat wow, sangat apresiasi sama mereka kak, karena mereka saya berhasil, mereka juga berhasil. Jadi kita sama-sama berhasil.
0: Betul, teamwork nih. Boleh dong di spill kak media sosialnya supaya teman-teman juga bisa follow dan update. Ini eventnya kapan aja, di mana, dan syarat seperti apa untuk bisa mengikuti workshop atau kelas dari Rajut Handemande ini.
1: Oke, buat teman-teman semua yang ingin lihat-lihat, ingin mencari tahu tentang Rajut Handemande, bisa langsung di Instagram Rajut Handemande dan TikTok Handemande.
0: Oke. Berarti kalau mau dibilang kak Kiran ini juga karena aktif ya, owner nih harus aktif, gimana kak bagi waktu untuk ngonten, belum lagi siap bahan, belum lagi prepare kelas, event dan lain sebagainya.
1: Bagaimana kak?
0: Kalau kakak sendiri, ini memang semuanya kakak jalankan atau bagi-bagi tugas nih sama teman-teman yang lain? Jadi untuk event atau mungkin juga mempersiapkan bahan, belum lagi untuk kelasnya dan lain sebagainya. Kak Kiran sendiri kah yang menjalankannya atau memang karena punya tim jadi bagi-bagi tugas timnya? Timnya handle A, kak handle B, yang lain handle C atau seperti apa?
1: Untuk sekarang saya kerjakan sendiri kak. Jadi dari konten, dari pengertian produk, dari pemikiran ide, itu saya kerjakan sendiri. Tapi mungkin untuk buat flyer atau saya sudah memikirkan ide dan paling saya cuma menanyakan pendapat mereka. Kalau misalnya buat proyek ini kira-kira kalau menurut Bosong, Bosong tertarik ke Sony sebagai pemula, Bosong tertarik ke Sony atau menurut Bosong ini terlalu biasa, paling cuma gitu kan. Tapi untuk yang lainnya itu saya kerjakan sendiri.
0: Oke, dikerjakan sendiri ya?
1: Iya kak. Jadi lumayan capek juga.
0: Lumayan hektik.
1: Membosankan juga kak, tapi senang juga.
0: Senang juga, capek, senang. Tapi yang pasti cuan masuk ya kak ya, itu yang paling utama ya.
1: Iya.
0: Iya dong. Kakak, Kak Kiran ini udah banyak yang bergabung. Jadi ada juga yang bilang, oh Beta pernah mau daftar tapi katanya sudah penuh. Nah ada nggak sih Kak Kiran di bulan ini event atau workshop?
1: Tenang kak, karena di tanggal 8 dan 16 Agustus itu ada kelas merajut. Tanggal 8 itu di Gaura Cafe, dan tanggal 6 itu di Teguju Market. Jadi buat teman-teman atau kakak-kakak yang mau mendaftar, bisa langsung cek di Instagram Rajut Handemande.
0: Oke, langsung aja. Tapi daftar sekarang karena kelasnya juga terbatas ya kak ya?
1: Iya benar sekali kak, karena kelasnya sudah mau full.
0: Oke, jadi langsung aja untuk kamu-kamu apalagi yang sudah tanya nih ya, langsung sekarang karena kelasnya juga udah mau full. Jadi kamu bisa ikutan dan jangan lupa ajak juga teman-teman, bestie atau adik, mama kamu ya yang mau sama-sama juga. Nah, ini bicara soal workshop kakak atau kelas yang kakak buka. Ini memang semuanya, semua masyarakat, semua lapisan masyarakat juga pernah ikut ya kak, kayak bukan aja sebatas anak cewek, anak remaja, tapi juga kayak mama dan anak, atau mungkin yang cowok-cowok juga pernah ikut kok, atau seperti apa?
1: Nah ini ya kak, pernah ada satu pasang yang mm-hmm. kemarin ikut di kelas rajut mm-hmm. dan itu sangat-sangat wow kak, sampai saya sendiri kayak wow banget ini. Dan ada pernah saya ngajar di CTA,
0: okay.
1: itu banyak cowok-cowok yang antusias dan mereka sangat walaupun kesusahan tapi mereka sangat-sangat bersemangat dan mereka menyelesaikan proyek yang saya berikan kak. Jadi bukan rajut ini bukan cuma khusus untuk perempuan saja, tapi untuk semua kalangan.
0: Semua kalangan ya. Intinya kreativitas kamu juga dituntut untuk bagaimana sih kamu bisa berkreasi dan juga dengan waktu, tenggat waktu yang ada. Wah asik. Nah kak, bicara soal kelas, ini kita masih bicara soal kelas kakak. Ini biasanya model rajutan apa aja yang lagi tren dan juga disenangi dan bisa dipelajari dengan cepat nih oleh teman-teman yang ikut?
1: Kalau untuk tanggal 8 dan 16 ini, ini pertama kali proyek yang akan saya berikan itu strap handphone. Itu pertama kali sekali untuk saya ajar. Untuk kelas-kelas kemarin itu membuat kitchen pipa, itu lumayan gampang untuk pemula dan itu sangat-sangat dibutuhkan. Walaupun dia cuma berulang, tapi dia sangat melatih untuk dasar-dasar bagi pemula. Dan kemarin waktu dua bulan lalu itu membuat kitchen flower, itu agak kesusahan kak. Itu kelas itu tuh yang bikin saya hampir frustasi. Karena awalnya saya pikir oh ini gampang, ini cuma dua bunga dan ini kita saya buat sampai ini setengah jam pasti selesai. Setelah pas di lapangan tidak seperti itu kak, malahan itu lebih susah daripada pita.
0: Dan
1: itu sangat-sangat hampir buat saya mundur. Tapi setelah saya melihat peserta dan saya merasa bahwa mereka sudah mengikuti kelas ini, mereka sangat bersemangat, jadi saya juga harus all out sama apa yang harus saya berikan gitu.
0: Betul ya mereka. Intinya kalau di lapangan kita udah evaluasi, kemudian kita berbenah dan lanjut lagi nih ya, melihat apa yang ada. Wah asik. Oh berarti nanti kelasnya kakak yang menentukan ya, tema rajutan itu bakal seperti apa. Jadi gak harus bebas-bebas sekali ya.
1: Iya kak, benar kak. Karena itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa jangan lihat proyeknya kecil, jangan lihat proyeknya sederhana, tapi mari sama-sama melakukan dan merasakan bagaimana kesulitannya saat membuat proyek tersebut.
0: Betul, betul sekali. Kalau kita bicara soal bahan, bahan-bahan sendiri kan ini pastinya kakak ngambil semuanya dari luar Kupang, atau memang kalau di sini tempatnya juga udah ada nih yang menjual untuk alat-alat bahan rajutan? Setahu Angel kayaknya belum ada ya kak. Kalau kakak sendiri gimana?
1: Kalau di Kupang ada kak,
0: di Kupang
1: tapi
0: ada.
1: Cuman dua jenis saja. Itu cuma nil karton dengan polyester.
0: Nah itu.
1: Nah, saya kadang membutuhkan benang-benang yang bermacam jenis kak.
0: Iya.
1: Jadi kebanyakan pecahan daripada beli di sini.
0: Iya sih. Yang paling mudah ini ada yang bertanya kak, ya katanya kak, untuk benangnya sendiri yang paling mudah apa? Karena beta pernah coba wool, tapi coba wool itu juga susah-susah gampang. Menurut kakak gimana?
1: Nah kak, ini ya kak, selain proyek yang harus kita pikirkan, kita juga harus memikirkan benang untuk pemula. Nah kenapa kak? Kenapa kak mil apa tadi bilang kak, mil cotton atau wool?
0: Iya, dia bilang wool ternyata juga susah-susah gampang ya.
1: Iya. Ya kak, karena dia berserat kak, jadi pas kak itu tidak mudah untuk pemula kak sebenarnya. Jadi kalau untuk pemula itu lebih baiknya polyester atau polycherry.
0: Itu ya teman-teman, itu belajarnya juga. Oh oke, okay. Baiklah. Kemudian ada juga yang bertanya, kak ada tidak pernah selain buka kelas dan workshop, oh kelas atau workshop ya, kakak juga menjual barang-barang rajutan kakak nih?
1: Oh saya juga menjual barang rajutan. Jadi kakak-kakak yang ingin melihat produk-produk rajutan atau mau request bisa langsung di IG Rajut Hande Mande.
0: Oke, okay. Nah kalau misalnya kayak contoh ya teman-teman juga pada bertanya, pastinya pernah ada yang pesan, itu gimana kak sistemnya, PO PO seminggu atau butuh berapa lama sih kak untuk kakak bisa menyelesaikan satu permintaan atau satu ya pokoknya permintaan dari teman-teman yang udah pada request atau beli gitu?
1: Untuk satu proyek itu tergantung ya kak. Kalau misalnya proyek-proyek kecil itu dia harus menunggu sampai 1 atau 5 hari. Tapi itu tergantung dari pemesanan sebelumnya kak.
0: Oh, okay.
1: Jadi mereka harus sesuai list orderan.
0: Berarti kalau mau dibilang ini PO dulu ya teman-teman semuanya.
1: Iya benar kak.
0: Iya karena ya, ada kak. Yang bertanya kak. Gimana kak?
1: Karena saya jarang membuat produk ready kak, karena setelah saya buat, saya buat-buat itu paling sudah ada yang ambil-ambil gitu, jadi sold out semua kak.
0: Iya, nah itu kak, itu juga ada yang bertanya, kakak punya ini PO atau yang sudah ada, yang tinggal orang beli gitu, beli kita tinggal ambil, ternyata sama-sama laku ya kak, sama-sama ludes nih. Tapi yang paling
1: jadi sistemnya
0: pre-order dulu, tapi yang paling enak dan cepet putar uangnya menurut kakak yang mana nih kak Kiran, yang PO atau
1: kak.
0: Yang gimana?
1: Yang pre-order sih kak, kecuali kalau saya buat barang-barang ready itu kecuali saya ada mau pesan itu baru dibuat produk yang ready. Tapi itu setelah itu juga sudah selesai kak.
0: Oh cepet dong ya. Ini kalau PO-nya ya, 5 hari cepet tuh. Ini permintaan kak, ini juga ada yang bertanya, permintaan yang paling gampang dan yang paling susah selama ini dari klien kakak apa aja?
1: Kalau permintaan paling gampang itu buat kecat. Tapi kecat yang benar-benar kayak boneka. Tapi ada kecan juga yang harus karakter. Nah kak itu,
0: nah itu gimana
1: PR
0: tuh
1: buat saya. Walaupun saya sudah bisa merajut bertahun-tahun, tapi kalau untuk kecan karakter saya masih angkat tangan kak, karena itu sangat susah. Dan dia punya detail-detail yang memang kita harus perhitungkan gitu kak. Nah untuk produk-produk yang susah itu bisa juga seperti yang saya bilang tadi, kecan karakter atau kayak mau miniatur seperti miniatur orang, itu kan sangat susah.
0: Iya.
1: Itu menurut saya susah kak. Dengan iya sih kak. Soalnya kalau tas itu masih tergolong gampang sih. Hanya memang proyek besar toh kak. Jadi dia agak lama saja.
0: Oh oke. Okay. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Wah kakak ini semakin siang semakin banyak yang bergabung loh di line WhatsApp kita. Wah. Mereka juga bertanya, kakak selama ini kelasnya tempatnya di mana, home base-nya? Ada yang bertanya seperti itu.
1: Kelas merajutnya ya kak?
0: Iya benar.
1: Oh kelas merajutnya itu masih di kafe kak. Di kafe Gaura. Tapi bisa juga pindah-pindah kak. Tapi untuk tempat untuk saya sendiri untuk buka kelas itu belum ada. Jadi kita masih pakai di kafe.
0: Membuat suasananya juga lebih enak ya kak ya?
1: Iya benar kak. Karena kemarin yang ikut kelas itu saya ada dengar mereka bilang di sini juga tenang, tidak terlalu banyak distraksi dan mereka nyaman.
0: Oh oke, okay. Iya sih. Sebenarnya merajut itu juga harus fokus dan kutong harus nyaman ya kak. Tidak bisa ribut.
1: Iya benar Kak.
0: Betul, betul sekali.
1: Kalau kita terlalu banyak distraksi nanti tidak selesai proyek-proyeknya. Seperti waktu kemarin itu sama ibu-ibu Bank NTT.
0: Okay.
1: Jadi mereka sangat banyak. Nah, kenapa ini salah satu kenapa saya hanya terima 10 orang itu karena kemarin, pengalaman kemarin,
0: iya,
1: 20 lebih orang, itu saya tidak bisa menyelesaikan mereka satu semua.
0: Okay.
1: Paling cuma beberapa aja,
0: gitu,
1: Kak. Jadi makanya kenapa cuma dibatasi, karena biar supaya lebih fokus, supaya tidak ada terlalu banyak distraksi gitu.
0: Iya ya, Kak ya. Betul sekali.
1: Iya.
0: Ada juga yang bertanya, Kak, ini anak kecil mulai dari umur berapa? Gimana? Kak, boleh dong menceritakan? Dia bilang, Kak, cerita dong soal pengalaman punya klien anak kecil. Handle-nya kayak gimana sih, Kak Kiran?
1: Wah, kalau anak kecil tuh sangat, mereka sangat berekspresi, teman. Jadi seru sekali. Jadi kemarin tuh, kalau tidak salah tuh umur 9 tahun,
0: Kak. Oh, okay.
1: 11 tahun. Anak SD, SD kelas 5, Kak. Nah, mereka tuh sangat seru, Kak. Mungkin anak-anak kekinian, toh, Kak. Jadi, buat konten. Terus dong bilang, pasti selalu dong bilang, capek, capek, pegal, pegal, Kak, abis ini sepegal. Ika abis malas, Ika abis malas. Itu seru sih, Kak. Itu membuat ketong kayak, tidak boleh, adik, tidak boleh. Ayo, ayo, sampai selesai. Ini sedikit lagi, ini sedikit lagi. Ayo, Kak bantu. Ayo, Kak bantu, Kak bantu. Harus sampai selesai. Ada sudah datang berarti harus selesai. Dan mereka selesai, Kak.
0: Selesai
1: dan
0: ya.
1: Selesai orang pertama lagi.
0: Oke, okay. Mereka paling banyak protes tapi akhirnya selesai paling pertama ya, Kak ya.
1: Iya, Kak. Mereka paling banyak protes, paling banyak iya, namanya anak-anak, Kak. Jadi paling banyak ribut gitu, tapi mereka fokus dan selesai.
0: Betul, betul. Kak, ini juga ada yang bertanya, Kak, gimana? Apa apa pernah orang request rajut yang ribet kayak buat labubu dan lain sebagainya? Aduh, kok labubu sih? Ini gimana, Kak? Pernah enggak sih kayak Kak mau request ini, request itu? Nah, gimana tuh, Kak?
1: Pernah, Kak? Pernah ada yang request apa ya? Banyak lah yang request apa gitu. Kecan-kecan, bantal sofa,
0: rajut,
1: boneka, buket, banyak, Kak.
0: Wah.
1: Dan itu sulit loh, Kak. Yang buket itu sulit, Kak.
0: Iya, Angel baru mau omong nih, buket bunga. Ada yang pesan juga dari rajut ya, Kak ya?
1: Iya, Kak.
0: Nah, itu gimana cara mengiyakan atau seperti apa dan mengeksekusinya tuh, Kak?
1: Kalau mereka tuh, mereka kalau pesannya H-2, H-3 itu saya tolak, Kak.
0: Oh, okay.
1: Untuk proyek-proyek besar, apalagi untuk buket, kan buket ini untuk hadiah untuk orang, kan pasti sudah ada ketentuan waktunya, kan, Kak. Jadi kalau mereka chat terus mau minta buat buket, paling saya tanya mau diambil kapan. Kalau contoh 2 hari lagi, saya bilang maaf tidak bisa karena buket ini H-7 gitu loh, simbolnya pesan, baru bisa, Kak.
0: Tapi kalau mau dibilang,
1: karena
0: Kak,
1: kerjanya ribet, karena kerjanya agak ribet, Kak.
0: Ribet, tapi H-7 menurut Angel cepat sih, Kak. Itu kan juga bisa makan waktu 2 minggu, lama ya.
1: Iya, Kak. Tapi kalau kan tergantung kesusahannya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Dan tergantung detail-detailnya.
0: Detail.
1: Kalau tidak terlalu bisa untuk 7 hari itu bisa.
0: Oke, okay. Wah, keren juga ya. Ini Kakak berarti buatnya juga gercep nih, sesuai mengikuti yang di request ya, Kak, sama klien.
1: Nah, iya, Kak. Kebetulan tuh kalau untuk buket, buket itu saya collab sama Amigos Buket. Jadi saya cuma merajut, mereka yang merangkai menjadi buket.
0: Gitu,
1: Kak.
0: Kreatif sekali, asik. Berarti memang Kakak juga menjalin kerjasama beberapa sama teman-teman lain juga ya, pelaku usaha lain ya, Kak?
1: Iya, benar, Kak. Benar, Kak.
0: Wah, asik juga nih. Ini baru nih kalau mau dibilang di Kota Kupang kayaknya dari Rajut Hande Mande ini ya yang berhasil menciptakan ide keren. Kemudian juga ada yang bertanya, Kakak, ini pertanyaannya banyak banget, gimana? Tapi karena kita dibatasi juga oleh waktu yang pasti, mungkin ada beberapa pertanyaan. Tapi kalau misalnya teman Prodio juga yang baru gabung dan mau ikut kelas, mau tanya-tanya, boleh langsung sekali lagi Instagram dan TikToknya yang di mana, Kak?
1: Untuk Instagramnya teman-teman bisa cek di Rajut Hande Mande dan TikToknya di Hande Mande.
0: Oke, karena kamu bisa dapat informasi dan yang paling utama adalah kamu juga bisa langsung DM ya, karena nanti langsung akan dibalas oleh owner atau mungkin juga admin ya. Nah, Kakak yang terakhir nih ya, ada juga yang bertanya, Kak, ceritakan dong selain adik-adik tadi, Kakak juga boleh dong ceritakan soal pengalaman kelas Rajut ini. Apakah memang dari dalam Kota Kupang aja yang ikut atau juga pernah nih dari luar Kota Kupang seperti Soe atau Kabupaten juga ikut kelas Kakak?
1: Untuk kelas yang sudah saya buka ini baru dari Kota Kupang saja, lingkup Kota Kupang. Untuk dari lain-lainnya belum pernah ya. Ada sih, Kak.
0: Oke. Tapi yang pasti latar
1: latar belakangnya tuh berbagai-bagai, Kak.
0: Okay. Iya.
1: Ada dokter kecantikan, wow. Ada dokter gigi, anak, ada anak muda, anak kuliah, ada kantor, anak. Oh ya, banyak kan sampai saya. Wah. Ternyata banyak antusias dari berbagai latar belakang.
0: Betul. Ada pasangan kekasih juga, jangan salah. Iya. Yang tadi ada ya.
1: Iya, ada.
0: Jadi untuk teman Prodio juga, untuk kamu yang mau nembak gebetan, bisa jadi idenya dari sini. Ikut kelasnya Kak Kiren di Hande Mande ya. Setelah itu baru deh. Boleh toh, Kak?
1: Boleh, Kak, boleh. Ide yang sangat-sangat produktif.
0: Betul. Nah, ini kalau
1: bagus, Kak.
0: Betul sekali. Nah, ini kalau kita bicara soal produktif, menurut Kakak, kenapa sih anak muda perlu punya hobi produktif atau kegiatan produktif, salah satunya dengan mengikuti kelas Kakak ini?
1: Salah satu manfaat untuk anak muda itu harus produktif karena supaya mereka mengurangi distraksi dari sosial media yang membuat mereka berpikir yang kurang sehat atau membuat mereka toksik. Dan kadang kan ada anak-anak muda yang gabut. Jadi dari kelas Rajut itu membuat kegabutan ini menjadi karya atau kreativitas yang membangun gitu, Kak. Dan ada juga yang mereka susah fokus, dari Merajut ini bisa melatih fokus dan konsentrasi, disiplin untuk menyelesaikan satu proyek gitu.
0: Iya. Dan yang terakhir, Kak, rencana ke depan kalau dari Kakak sendiri untuk pengembangan usaha yang sudah Kakak bangun bahkan dari 2021 hingga sekarang, semakin besar usahanya, semakin lancar ya, banyak yang ikutan juga. Ini seperti apa? Mungkin kayak 1-2 tahun ke depan lah untuk Hande Mande sendiri dan untuk Kakak pribadi.
1: Harapan saya untuk Rajut Hande Mande 1-2 tahun ke depan ini bisa ada offline untuk teman-teman yang ingin melihat produk-produk rajutan dan bisa membuka banyak kelas lagi di Kota Kupang dan di luar Kota Kupang. Jadi dan bisa kolek sama berbagai di luar sana yang ingin komunitasnya produktif bisa ada kolek dengan Rajut Hande Mande.
0: Oke, amin. Kita aminkan sama-sama ya, Kakak ya. Dan yang terakhir, boleh dong ajakan untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru bergabung, baru penasaran Hande Mande. Ada gak sih ajakan untuk ikut bergabung? Di Agustus ini berarti dua event ya, dua workshop kelas Kakak ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke.
1: Iya benar. Nah, buat teman-teman semua yang mau tahu lebih banyak tentang rajut Hande Mande, atau mungkin mau tahu lebih banyak tentang cara merajut dan menghasilkan proyek rajutan, ayo ikut kelas rajut Hande Mande di tanggal 8 atau 16 Agustus. Untuk pendaftarannya bisa langsung di IG rajut Hande Mande saja.
0: Oke deh, jangan lupa teman Pro 2 ikut ya, karena kelasnya juga seatnya terbatas. Jadi untuk teman Pro 2 langsung gercep, langsung daftarkan diri kamu, ajak teman-teman semuanya supaya kita juga bisa mengisi akhir pekan atau waktu kita dengan hal-hal yang kreatif dan yang pastinya produktif juga ya. Kakak, terima kasih banyak loh untuk kebersamaannya di siang hari ini.
1: Terima kasih juga Kak Angel untuk kesempatannya Kak Angel.
0: Kak Kiren, sukses selalu. Kita tunggu untuk persiapannya juga. Sukses untuk persiapan menuju perhelatan PON bersama dengan kakak-kakak atlet lainnya. Salam hormat kami, kakak. Ya.
1: Terima kasih Kak Angel.
0: Oke deh, dan terima kasih
1: Kak Angel juga, sukses Kak Angel.
0: Terima kasih Kakak Kiran.
1: Iya.
0: Kakak, nanti kalau bisa kita juga ngundang lagi, jangan bosan-bosan ya. Ini kayaknya bagus nih.
1: Boleh,
0: untuk
1: Kak.
0: Menyemangati kakak dan juga tim kakak dalam perhelatan PON nanti ya. Karena untuk teman Pro 2 yang baru ikutan gabung, mereka tanya, emang Kak Kiran ini atlet apa? Atlet apa kakak?
1: Sepak takraw.
0: Nah, jangan salah, sepak takraw ini juga merupakan salah satu cabang olahraga yang diunggulkan di NTT ya. Jadi untuk teman Pro 2 jangan lupa untuk mendukung, mendoakan teman-teman ya dari atlet sepak takraw yang nanti dalam perhelatan PON juga akan ikut untuk berlomba nanti. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semua pendengar, apalagi teman Pro 2 juga yang udah ikut tanya. Ini Kak, pertanyaan kita malah tambah banyak, cara daftar, syaratnya apa, dan lain sebagainya. Langsung Larissa Api, Instagramnya Hande Mande, Rajut Hande Mande, dan di TikToknya nanti Kak Kiran juga akan membantu untuk menjawab dan mendaftarkan teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu Angel tutup juga ya kebersamaan kita dalam rangkaian Muda Kreatif. Di episode kali ini kita sudah berkenalan, cerita-cerita bersama dengan pemilik Rajut Hande Mande, ada Kakak Kiran Tiara Bunga yang sudah banyak menceritakan perjalanan, usaha, dan kreativitasnya membangun rajut kreatif ini ya. Jadi untuk teman Pro 2 juga, kamu bisa mendengarkan ulang ya wawancara kita di YouTube channel RRI Kupang. Akhir kata, Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Untuk segmen kali ini, jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu
4: sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

Kamu Garrett Gates with Say It's in So di Pro 2 FM untuk siang hari ini. Setelah dari Muda Kreatif menemani teman Pro 2 yang udah makan siang, saatnya Angel hadirkan juga sejumlah informasi yang terangkum dalam Pro 2 Sport ya. Salam olahraga untuk semua teman Pro 2 di siang hari ini, teman Pro 2. Ada beberapa informasi dari dunia sepak bola. Salah satunya dari pelatih Aston Villa, Unai Emery, yang dia senang banget katanya bisa menggelar tur pramusim di Indonesia. Dan kalau dari Unai Emery memuji loh atmosfer Stadion Gelora Bung Karno. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara seusai pertandingan melawan Indonesia All Stars yang berakhir dengan kemenangan Aston Villa dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Sabtu malam kemarin. Dimana dalam laga tersebut ya, ketika gol dari The Villains dicetak oleh Emiliano Buendia, Rose Beckley, dan Brian Majo, sementara satu-satunya gol dari Indonesia All Star dicetak oleh Arkan Kaka. Namun dalam wawancara usai pertandingan, Unai Emery merasa senang kalau Aston Villa akhirnya dapat mengadakan tur pramusim di Indonesia dan menyebut timnya merasa nyaman di tanah air, katanya teman Rodua. Dan lebih lanjut, Unai Emery juga memuji kualitas lapangan di Stadion Gelora Bung Karno ya teman Pro 2, apalagi Aston Villa juga bermain di hadapan para penggemar mereka di Indonesia, yaitu Villains Indonesia. Dan tentunya sang pelatih berterima kasih kepada para pendukung tim di Indonesia. Oleh karena itu Aston Villa menunjukkan permainan terbaiknya ketika laga melawan Indonesia All Stars. Ih, happy banget ya. Semoga aja nanti tim kamu atau tim favorit kamu, teman Pro 2 juga bisa datang ya untuk bermain merumput di Gelora Bung Karno. Ini Angel juga lagi menunggu salah satu tim favorit Angel untuk datang ke Indonesia nih.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
3: Pro 2 FM.

Se Empty Net by Ariana Grande dan juga Chidlal Sign di Pro 2 FM Kupang untuk rangkaian santai siang. Dan kita lanjut lagi ya teman Pro 2, kalau bicara soal FIFA dari Federasi Sepak Bola Qatar, belum lama ini juga menyambut baik keputusan FIFA untuk membatalkan proposal FIFA Forward Enterprise, meskipun mereka mengakui ada keunggulan di dalamnya ya. Nah, diketahui Presiden FIFA Gianni Infantino juga telah resmi membatalkan proposal FIFA Forward Enterprise setelah adanya gelombang penolakan dari berbagai pihak seperti UEFA, AFC, CONCACAF, Teman Pro 2. Tapi ternyata Qatar ini menyambut baik keputusan FIFA untuk menarik proposal, karena meskipun mereka mengakui adanya sejumlah keuntungan yang ada di dalam proposal tersebut ya. Jadi proposal FFE sendiri Teman Pro 2 ini memicu kecaman dari seluruh elemen sepak bola, karena dalam proposal tersebut juga memuat rencana pembentukan entitas komersial baru, dan salah satu agendanya adalah menjual sebagian saham kompetisi-kompetisi besar FIFA, seperti salah satunya adalah Piala Dunia hingga Piala Dunia Antar Klub. Nah, ini yang disesalkan dan menjadi kontra ya oleh berbagai pihak. Jadi usulan tersebut juga akhirnya menimbulkan pertentangan di negara anggota dan konfederasi, apalagi pemangku kepentingan, karena proyek ambisius dari FIFA ini dinilai ya berpotensi katanya untuk mengubah tata kelola apalagi kepemilikan aset-aset komersial FIFA, Teman Pro 2, seperti itu. Dan yang paling terutama adalah dari FIFA sendiri juga sebelumnya menyatakan sejak awal ya pelaksanaan proyek FFE ini juga bergantung pada mayoritas dari 211 asosiasi anggotanya. Hanya sampai di situ, setiap langkah apalagi dalam proses pembahasan memang harus melalui Dewan FIFA, Konfederasi, dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan nih setiap keputusan ini merupakan kepentingan bersama. Jadi bukan satu suara aja ya, tapi mewakili komunitas sepak bola dunia. Jadi setelah mendengarkan berbagai pandangan selama proses konsultasi proposal FFE ya, nah akhirnya FIFA menyimpulkan ternyata proyek ini menimbulkan perbedaan sikap dari para anggotanya. Ya memang sih ada yang mendukung ya Teman Pro 2, tapi tetap aja kalau dari FIFA juga menilai kondisi ini ya ternyata gak sejalan dengan tujuan awal proyek yang mengutamakan kemajuan sepak bola global melalui semangat kebersamaan.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan informasi terakhir kita, teman Radio, dalam rangkaian santai siang untuk Radio Sport ya. Ini ada kabar haru yang datang dari kebersamaan Marcus Rashford dan FC Barcelona yang resmi berakhir. Usai merampungkan masa pinjaman selama semusim di Spotify Camp Nou, penyerang berkebangsaan Inggris ini menegaskan kepastian hengkangnya dari raksasa Spanyol tersebut. Ya, teman Rodua, manajemen Barcelona mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang atau mempermanenkan status Rashford dari Manchester United. Padahal kalau mau dibilang ya, performanya terbilang sangat impresif dan turut berkontribusi mengantarkan armada Hansi Flick menjuarai La Liga. Dan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Marcus Rashford, pemain berusia 28 tahun ini, menuliskan salam perpisahan emosional yang ditujukan kepada seluruh elemen klub dan pendukung Blaugrana. Ya, teman Pro 2, kepulangan Rashford ke Old Trafford rupanya tidak lantas menjamin posisi nyaman, karena nama sang pemain dikabarkan belum masuk dalam skema utama pelatih Manchester United, Michael Carrick ya. Jadi situasi tersebut memicu rumor panas sebagaimana yang dilaporkan dari media Italia Gazzetta dello Sport. Setan Merah ini berencana memanfaatkan Rashford sebagai pelicin negosiasi untuk memboyong gelandang impian mereka dari AS Roma, Manu Kone. Di mana AS Roma juga mematok harga Kone di kisaran 60 juta euro demi memangkas pengeluaran tunai dari MU ya, berupaya untuk menyodorkan Rashford nih dalam skenario pertukaran pemain yang ada. Dan meski demikian, ganjalan utama transaksi ini ya terletak pada besaran gaji ya, karena kalau dilihat nilai kontrak dari Rashford di MU menyentuh 10 juta euro per musim. Ini dinilai terlalu berat bagi finansial serigala ibu kota. Karena kalau negosiasi Roma mentok, ya Tottenham Hotspur juga dilaporkan siap masuk dalam perburuan tanda tangan Rashford yang ada. Dan informasi ini juga sebagai akhir dari kebersamaan Angel di Pro 2 Sport.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Kalau kata Desi Nichelle, good night. Belum. Belum juga malam, masih juga siang dan udah mau sore ya. Karena waktu menunjukkan 23 menit lepas dari pukul 14 siang ini. Mau setengah 3 sore, teman Pro 2. Ini rasanya masih mau istirahat aja dulu kali ya, teman Pro 2. Sebelum nanti sore kita bisa bangun melakukan aktivitas di hari Minggu untuk 2 Agustus 2026 ini. Gimana teman Pro 2, seru gak sih akhir pekan pertama kamu ya, apalagi awal minggu di bulan Agustus. Ini semarak kemerdekaan juga ya, bakal banyak lomba, bakal banyak kegiatan, event-event yang berkaitan dengan kemerdekaan. Ya pastinya juga mungkin di tempat kamu, di tempat kerja, di tempat usaha, di rumah kita ya, komunitas, dan masih banyak lagi. Tapi semoga aja harapannya kita juga bisa merdeka ya. Ini merdeka dari kehidupan yang fana ini. Maksudnya adalah merdeka dari keuangan yang belum menentu. Ini permintaannya banyak banget, kebutuhan ya, keinginan banyak, tapi pemasukan ya gitulah teman Pro 2. Mau gimana lagi ya? Semoga kita juga bisa merdeka. Apalagi nih, merdeka dari perasaan yang perasaan cinta, perasaan soal hubungan kita sama si dia yang masih belum ada kejelasan. Aduh, semoga kamu juga bisa dimerdekakan ya, maksudnya hubungannya kamu juga. Dan yang pastinya teman berdua, kalau kita bicara soal bulan Agustus ini akan banyak event dan akan banyak hal-hal menyenangkan, semoga saja yang bisa kita dapatkan ya. Tapi udah tahu belum sih teman Pro 2, dari wakil Filipina yang meraih mahkota Miss Supranation 2026. Teman Pro 2, Filipina kembali berjaya loh di panggung Miss Supranational. Katrina Legado ini resmi dinobatkan sebagai Miss Supranational 2026 usai mengungguli lebih dari 66 finalis dari berbagai negara pada Grand Final yang digelar di Polandia. Dan tentunya teman Pro 2, kemenangan ini menjadi mahkota kedua ya bagi Filipina di ajang Miss Supranational setelah sebelumnya Mutia Datul ini juga meraih gelar di tahun 2013. Wah, udah lama ya teman Pro 2. Nah, pasti juga ada dari antara kami yang bertanya-tanya, di mana nih wakil Indonesia? Wakil Indonesia Agnes Rahajeng berhasil menembus jajaran top 12 dan membawa pulang gelar Miss Supranational Asia and Oceania 2026. Ternyata ini juga merupakan pencapaian tinggi dari perwakilan Indonesia yang kalau mau dibilang teman Pro 2 ini juga patut untuk diapresiasi ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di

0: Pagi itu, sebuah pesan berantai menyebar begitu cepat di media sosial dan grup percakapan. Dalam hitungan menit, ratusan orang membagikannya tanpa berpikir panjang. Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya, tetapi semua orang seolah yakin bahwa isi pesan itu benar. Disinilah kisah kita dimulai.
1: Nadia, Nadia, coba lihat ini deh. Baru masuk di grup keluarga, katanya mulai besok semua rekening bank bakal diblokir sementara. Disuruh tarik uang tunai hari ini juga sebelum terlambat.
2: Coba aku lihat dulu pesannya.
1: Nih, bahkan di bawahnya ada tulisan, tolong sebarkan ke semua kontak supaya tidak menyesal. Aku mau langsung teruskan ke grup kantor sama teman-teman. Kasian kalau mereka nggak tahu.
2: Eh, bentar dulu.
1: Kenapa?
2: Kamu yakin informasi ini benar?
1: Ya, harusnya benar dong. Soalnya yang kirim omku, terus beliau dapat dari grup lain. Di grup itu juga katanya udah viral.
2: Nah, itu masalahnya.
1: Maksud kamu?
2: Banyak orang menganggap informasi itu benar hanya karena sudah dibagikan berkali-kali. Padahal belum tentu begitu.
1: Tapi kalau ternyata benar gimana? Kalau aku nggak kasih tahu orang lain, nanti mereka rugi.
2: Dan kalau ternyata salah?
1: Iya juga ya.

0: Sekarang coba kita cari tahu dulu.
1: Cari tahu di mana?
0: Kalau informasinya soal bank, berarti kita cek di situs resmi atau media sosial resmi bank yang dimaksud.
1: Memangnya harus ribet itu ya?
0: Gak ribet, justru ini lebih cepat daripada menyebarkan informasi yang salah lalu harus menjelaskan ke banyak orang kalau ternyata itu hoax.
1: Iya juga sih.
0: Nah, sekarang lihat. Di situs resminya gak ada pengumuman apapun.
1: Coba media sosialnya.
0: Sama, gak ada juga.
1: Berarti pesannya bohong dong?
0: Belum kita simpulkan, kita cari lagi. Nah, ini ada klarifikasi resmi.
1: Apa tuh katanya?
0: Informasi yang beredar dipastikan tidak benar. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada pesan berantai yang tidak memiliki sumber resmi.
1: Astaga. Untung aku belum sempat kirim ya.
0: Kalau tadi kamu langsung teruskan, tahu nggak apa yang bisa terjadi?
1: Orang-orang bakal panik.
0: Betul. Bisa jadi mereka langsung antre di bank, menarik uang, bahkan membuat orang lain ikut takut.
1: Padahal, semua berawal dari satu pesan yang belum jelas asal-usulnya.
0: Makanya, sekarang kita hidup di zaman yang berbeda.
1: Maksudnya?
0: Dulu, orang takut ketinggalan informasi. Sekarang, justru kita harus takut kalau ikut menyebarkan informasi yang salah.
1: Aku baru sadar, ternyata satu tombol teruskan bisa berdampak besar ya.
0: Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang.

0: Nadia, boleh jujur?
1: Boleh.
0: Aku sering banget langsung percaya sama informasi yang muncul di media sosial. Kalau banyak yang membagikan, aku pikir pasti benar.
1: Itu kebiasaan yang dialami banyak orang. Makanya literasi digital itu penting.
0: Berarti sebelum percaya, aku harus lihat sumbernya dulu ya?
1: Iya. Kalau perlu, tanyakan 3 hal pada diri sendiri. Siapa yang membuat informasi ini? Apa ada bukti atau sumbernya yang resmi? Dan apa manfaatnya kalau aku membagikan informasi ini? Kalau 3 pertanyaan itu belum bisa dijawab, lebih baik jangan buru-buru menekan tombol bagikan.
0: Mulai hari ini, aku mau ubah kebiasaan itu. Kalau ada berita yang belum jelas, aku bakal cek dulu sebelum percaya. Dan kalau ternyata hoaks, aku justru akan bantu meluruskannya.
1: Nah, itu baru namanya pengguna media.

era digital, setiap orang memiliki kesempatan menjadi penyebar informasi. Namun, bersama kesempatan itu, ada pula tanggung jawab yang besar. Jangan sampai niat membantu justru berubah menjadi penyebaran hoax yang merugikan banyak orang. Biasakan untuk cek sumber, cek fakta, lalu baru berbagi. Karena masyarakat yang cerdas bukanlah yang paling cepat menyebarkan informasi, melainkan yang paling bijak memastikan kebenarannya. Ingat, satu klik bisa menyebarkan hoax, tapi satu keputusan untuk memeriksa fakta bisa melindungi banyak orang.

0: Pagi Riko, kok semangat sekali jalan paginya?
1: Pagi Dina, iya nih, aku lagi coba hidup sehat, mulai rutin jalan kaki setiap pagi.
0: Wah, bagus juga, emang terasa ya bedanya?
1: Lumayan lah, badan jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek waktu kerja.
0: Aku malah sering begadang dan jarang olahraga. Akhir-akhir ini gampang lelah.
1: Coba mulai pelan-pelan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan sempatkan bergerak setiap hari.
0: Ternyata hidup sehat gak harus mahal ya?
1: Betul, yang penting konsisten. Kebiasaan kecil kalau dilakukan setiap hari hasilnya akan terasa.
2: Kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
3: Mulailah dengan kebiasaan sederhana seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri.
2: Tubuh yang sehat membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik.
3: Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan.
4: Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

2 FM Kupang teman terbaik kamu sambil menunggu nantinya di pukul 3 sore hingga 5 sore nanti Angel bakal menghadirkan untuk kamu ada relay dari Pro 2 Jakarta top mancanegara dan Indonesia ya. Keep on blowing my mind. Yang bisa kamu dengarkan di sore hari ini. Well, kita udah masuk di tanggal 2 Agustus 2026 ya. Awal bulan nih teman Pro 2. Momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, apalagi teman-teman semuanya. Dimana tanggal 1 kemarin juga notifikasi gajian akhirnya masuk ya. Tapi yang pastinya teman Pro 2, awal bulan tuh memang pas buat ya kita plotting deh, ini keuangan mau dibawa kemana nih sampai akhir bulan teman Pro 2 ya. Tapi kalau mau bicara soal pengeluaran dan pendapatan teman Pro 2, kalau baru gajian semuanya tuh rasa-rasa kayak kita bisa beli semuanya. Ya gak sih teman Pro 2, apapun itu kita bakal beli tapi bakal jadi mahal kalau kena biaya admin 2.500 atau sampai 6.500 itu kayak nyesek banget, padahal barangnya tuh bahkan lebih mahal dari biaya admin. Tapi ya itu dia, kenapa ya teman Pro 2, apapun barang yang kita beli karena pengen atau kebutuhan akan jadi murah, tapi kalau bakal jadi mahal ini kena biaya admin. Rasanya kayak aduh nyesek banget ya.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: luar teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: LDR. Coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling ya. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: besar kita minggu ini di posisi 5 itu dia Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girl yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Podcast. Memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
2: Number 12.

0: 2019. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Lagu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Well, itu tadi Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa, tapi tidak berilmu.

0: hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening, halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tau.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: Baru dibilang juga apa? Apinya merambat ke rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap.

dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk melihat.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
6: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
5: Kak, ambilin buku itu dong.
7: Tolong.

Rodu FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan akhirnya teman Rodu Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam segmen pertama Sore Ceria Buat Sore Kamu Semakin Berwarna. Karena setelah ini Ayunda bakal menemani teman Rodu sampai di jaga malam nanti. Well, selamat sore jelang malam untuk semua teman Rodu. Happy terus mendengarkan Rodu FM Kupang. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Angel pamit ya, dah.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, post sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget, kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep, kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo e-wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya, membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan, sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali. Namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan, ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

Thank you.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Weibobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu, hai hai teman Pre 2. Kembali lagi menyapa kamu tentunya di sore ceria edisi weekend ya, kali ini di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Masih tanggal muda juga ya teman Pre 2, dan udah berharap kamu juga masih semangat selalu di weekend ini walaupun kayaknya semangatnya udah mulai berkurang ya. Semoga berkurang karena aktivitas weekendnya itu udah dijalankan dari kemarin, recharge energi sama hal-hal yang menyenangkan ya, bukan kurang karena besok udah masuk hari Senin ya. Harus menerima kenyataan dengan berbagai tugas dan pekerjaan yang menunggu. Tapi gak apa-apa teman Pre 2, kali ini di sore ceria bakal ditemani sama Yunda. Kalau tadi udah seru-seruan dari santai siang bareng sama Angela, dan kali ini bareng sama Yunda kita bakal hadir dengan beragam acara yang seru, topik-topik yang enak-enak banget ya, musik-musik yang pastinya up to date untuk kamu yang akan terus Yunda hadirkan. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9. Yunda mau kasih satu nomor lagu yang kali ini datang dari koleksinya siapa ya? Yunda lihat dulu deh ya teman Pre 2. Punyanya Cecil ya, Janita Gabriela di Pebbles I Am Something. Ini salah satu lagu yang enak juga sih. Tapi sebenarnya tadi Yuna mau puterin dulu deh koleksi yang datang dari Hindia dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Ini requestan dari Kak Siva yang tadi udah gabung di line WhatsApp. Sepertinya karena besok udah masuk di pekerjaan dan rutinitas yang ada di minggu yang baru ya, jadi di requestnya lagu ini spesial untuk kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: adik mau jajan, jajan Snape yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Page serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu, koleksi dari Atlantis ya, yang tadi udah di request sama Kak Bila. Semangat ya untuk teman-teman TVRI NTT yang kayaknya lagi cinta banget ya sama dunia kerja. Sampai hari Minggu tuh mereka masih on fire nih teman Predua. Dan pastinya untuk kamu juga yang masih semangat kerja walaupun weekend ini, semangat untuk kita semua ya. Paling semangat lagi kalau udah temenin Predua FM Kupang dengan lagu-lagu yang enak-enak banget ya teman Predua. Dan pastinya kita bakal seru-seruan juga dengan informasi-informasi terupdate yang masih akan Yunda hadirkan untuk kamu teman Predua ya. Masih datang dari informasi Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menekankan pentingnya fasilitas kebudayaan seperti Taman Budaya, yang tentunya ini jadi sarana dalam memperkuat ekosistem seni

dan pastinya membuka festival berdaya saat kesempatan kemarin ya, Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Mereka juga menjadikan ini sebagai satu ajang yang menutup rangkaian kunjungan kerjanya, dan pastinya ini merupakan salah satu event yang selalu dilakukan untuk mendorong kearifan lokal dapat berkembang menjadi motor ekonomi dan industri budaya atau cultural and creative industry, teman-teman, perdua ya. Dan potensi ini diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat melalui pengembangan warisan budaya tak benda dan wastra tradisional seperti songket dan beberapa produk budaya yang bisa dipasarkan di kancah internasional, teman-teman, perdua ya. Sementara Menteri Kebudayaan didampingi oleh Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan juga hadir turut meramaikan acara ini dan mendukung penuh event-event yang berkaitan dengan kebudayaan. Teman Pre2 masih akan yundahdirkan beragam informasi budaya lainnya di sepanjang Golden Wave ini, dan Yuna mau kasih satu nomor lagu yang di request juga sama teman Pre2 ya. Ada Kak Selina yang sepertinya tadi udah ngebet banget ya, pengen dengerin koleksinya Tulus dengan Teh Hijau. Ini salah satu lagu kebangsaan buat mereka yang masih enjoy sama diri sendiri. Ini karena situasional aja sih Tuan Pre2. Ini hadirkan untuk kamu dan pastinya masih seru-seruan dengan koleksi-koleksi lainnya. Enjoy.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Enau dan juga Momo, requestan dari Kak Roy tadi ya, yang udah gabung. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Ini pastinya untuk kamu juga yang masih galau-galau dan pengen request lagu. Yuna masih kasih kesempatan ya, tinggal kamu gabung aja, mention di line WhatsApp kita 081138 09090, atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRI Pradua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah teman Pradua, untuk kamu juga yang pengen berbagi informasi terkini di tempat kamu yang kayaknya lagi happening, ada yang lagi nonton konser, ada yang lagi seru-seruan, bisa banget ya gabung aja. Dan kali ini Yuna masih punya informasi terupdate untuk kamu, datang dari IGTAF teman Pradua ya, dimana lagu-lagu orisinil dari penyanyi solo IGTAF ini akan mengisi ruang batin karakter utama Kaluna dalam pertunjukan teater Home Sweet Lone the Musical yang bertempat di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta. Wow. Jadi produser Christian Emmanuel juga mengatakan bahwa proses pemilihan materi lagu dalam cerita musikal ini memang diadaptasi dari novel karya Almira Bastari dan didasarkan pada pengembangan naskah hasil kolaborasi penulis skrip Widya Arifianti bersama dengan Yemima Krisantina sebagai Head of Development film Home Sweet Lone. Dan tentu saja ini merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa bagi IGTAF ya teman Pradua. Dan untuk lagu-lagunya sendiri, kalau di versi layar lebar ya, Denny juga berkontribusi lewat satu lagu tunggal yang judulnya Berakhir di Aku ya, di panggung musikal itu. Tapi beberapa lagu barunya juga turut dihadirkan seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa. Kalau di filmnya itu memang ada beberapa nomor lagu yang dihadirkan, dan pementasan teater ini juga akan menampilkan dua pemeran utama yang mana akan membawa interpretasi yang berbeda terhadap karakter utama yang sama di panggung. Dan tentu saja untuk persiapan pertunjukan ini ya, Home Sweet Lone the Musical ini benar-benar dipersembahkan untuk para penggemar dan dipersiapkan oleh Indonesia Kaya bersama dengan Visinema Jakarta Art House yang menyapa penonton di Jakarta pada September sampai Oktober 2026. Aduh, kayaknya langsung bikin apa ya, kita lagi pengen dengerin lagu-lagunya IGTAF juga sih. Kali ini udah mau kasih yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini salah satu lagu yang paling banyak di request sama teman Pradua dari kemarin tuh ya, untuk koleksi dari IGTAF. Langsung aja teman Pradua, masih akan ada informasi lainnya untuk kamu. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu, koleksi dari Pasto. Aku pasti kembali, tadi udah di request sama Kak Cintami ya. Dan tadi kita juga udah dengerin koleksi dari punyanya Samuel Cipta dengan Jaga Rasa. Ya, Jaga Rasa ini yang udah di request sama Kak Ohana yang tadi udah gabung juga. Terima kasih banyak teman Pradio. Halo Kak Riki Dias yang tadi udah juga gabung ya. Baru gabung maksudnya. Masih bisa kok request lagu, salam-salamnya Kak Riki ya. Tapi teman Pradio, kita masih juga hadirkan informasi-informasi terupdate untuk kamu udah pasti ya. Ini masih dari dunia perfilman, Komite Seleksi Oscar Indonesia membuka pendaftaran film nasional untuk bisa mewakili Indonesia pada kategori International Feature Film Award, dan ini ajang Academy Award ke-99 dengan tenggat waktu pendaftaran paling lambat di hari Senin ya. Wow, dan proses seleksi ini dikelola oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia atau di Indonesian Oscar Selection Committee, dan ini di bawah naungan Persatuan Perusahaan Film Indonesia atau PPFI. Dan menurut informasi ya, regulasi pendaftaran ini mewajibkan film tayang perdana di bioskop komersial Indonesia selama minimal 7 hari berturut-turut dan ada di periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Dan selain itu penayangan film ini harus disertai dengan aktivitas promosi dan juga distribusi yang sesuai dengan praktik umum industri perfilman. Dan informasi pendaftaran lanjutan ini bisa diakses melalui situs resmi yang bisa diakses juga di oscars.org. dan malam puncak penganugerahan Oscar ke-99 ini memang dijadwalkan akan berlangsung ya di tanggal 14 Maret 2027 di Dolby Theater Hollywood. Dan kategori International Feature Film Award ini kalau dulu dikenalnya sebagai Best Foreign Language Film yang merupakan penghargaan khusus untuk film cerita panjang yang diproduksi di luar wilayah Amerika Serikat. Jadi Oscar Indonesia juga memberikan kesempatan bagi sineas lokal untuk bisa berpartisipasi dalam nominasi ini teman Pradio. Dan untuk sistem kompetisi kategori ini juga menggunakan jalur representasi kolektif. Jadi komite seleksi resmi ini dari setiap negara hanya diizinkan untuk mengirimkan satu film perwakilan ya terbaik di setiap tahunnya. Jadi pasti bakalan diseleksi lagi sih teman Pradio. Kalau misalkan ada yang mendaftar yang cukup banyak, tapi benar-benar harus difilter lagi karena yang dipilih cuma satu film aja. Itulah tadi informasi-informasi seru di Golden Wave teman Pradio. Terima kasih banyak juga untuk kamu yang udah gabung ya, yang mau masih mau request lagu, masih Yunda hadirkan kesempatannya, tapi Yunda juga sudah harus mengakhiri untuk sore ceria kali ini karena udah di luar studio, udah malam juga ya. Dan pastinya Yunda masih akan temani kamu dengan beragam lagu-lagu yang enak-enak, dan nanti di pukul 7 nanti kita bakal seru-seruan juga. Setelah ini akan ada info Pradio untuk kamu. Kita bakal lanjut ya di Jaga Malam teman Pradio. Jadi jangan kemana-mana. Yuna mau kasih tahu nomor lagu yang semangat dari punyanya Rihanna featuring Calvin Harris dengan We Found Love, spesial untuk kamu. Jadi enjoy teman Pradio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Minggu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Swedish House Mafia menggandeng penyanyi asal Swedia Lake Lee dalam single kolaborasi dengan bertajuk Happiness Is So Sad berkolaborasi, dan ini merupakan kolaborasi perdana mereka. Dan lagu yang telah dirilis di berbagai platform streaming digital ini juga hadir bersama dengan video musik resminya. Diproduksi oleh Swedish House Mafia, Parisi dan Free The Gain, lagu tersebut turut melibatkan Max Martin serta Oscar Hauler sebagai penulis lagu. Dan untuk single ini mengangkat tema tentang kenangan indah yang tetap membawa kebahagiaan tetapi juga menyisakan rasa kehilangan karena momen tersebut tak bisa terulang kembali. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, grup hip-hop asal Jepang BE:FIRST resmi membuka babak baru dalam perjalanan karir internasional mereka lewat perilisan single terbaru bertajuk Bruce Wayne. Dan lagu yang kini telah tersedia di berbagai platform streaming digital tersebut turut menampilkan rapper Flo Milli serta produser ATL Jacob yang dirilis bersamaan dengan video musiknya. Dan kolaborasi ini juga memadukan karakter musik BE:FIRST dengan gaya rap dan penuh percaya diri cast Flo Milli serta sentuhan produksi dari ATL Jacob yang cukup kuat menghasilkan lagu yang tetap mempertahankan identitas masing-masing musisi. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, setelah melepas Home pada bulan Juni lalu, kini Sarah Bareilles kembali dengan single keduanya Still Crying yang diambil dari album ketujuhnya Good Grief, dan album ini dijadwalkan akan meluncur pada 28 Agustus. Ditulis bersama dengan Era Designer, dan lagu ini menggambarkan bagaimana rasa kehilangan dan duka ini bisa datang berulang-ulang bahkan ketika seseorang merasa seharusnya sudah mampu untuk melangkah maju. Dan menurut Sarah, lagu tersebut lahir dari pertanyaan yang terus menghantuinya, dan bersamaan dengan perilisan lagu ini ia juga merilis video musik disutradarai oleh Kimmy Gatwood, sosok di balik musim ketiga serial Girls Five Viva. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu jaga malam Pro 2 FM. Dan pastinya masih ditemani sama Yunda, teman Pro 2. Kalau tadi kamu baru aja dengerin koleksi dari The Chainsmokers, Rose ya, teman Pro 2. Dan ini merupakan lagu yang enak banget ya, walaupun termasuk EDM 2017-an, tapi masih enak didengarkan kapanpun ya teman Pro 2. Kita bacain dulu beberapa teman Pro 2 yang udah gabung menyapa di Jaga Malam kali ini. Ada Kak Ricky Diaz, wih ini udah gabung dari tadi banget sih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ricky Diaz. Selamat hari Minggu untuk Ayunda ya. Kok kembarannya Ayu Ting Ting sih? Yang mana ini Ricky Diaz di Tova mau request lagu dari Jamrud, Selamat Ulang Tahun. Nah kalau udah ada request kayak gini udah pasti ada yang ulang tahun nih teman Pro 2. Special song untuk yang lagi ulang tahun ya, mau diucapkan untuk anaknya geng SBY. Oh, Surabaya maksudnya ya. Dr. Franz Nyong Ganteng, Kelvin William yang hari ini menerima berkat 1 tahun usianya yang ke-25 tahun. Panjang umur, sehat selalu dan God bless you Kevin. Minta kaldo ulta dari Yunda. Aduh. Ini kado ultanya suruh Yunda menyanyi HBD pakai akapela. Aduh duh duh duh. Dari Kak Iki saya. Iki juga mau selamat malam untuk teman-teman di WA grup berteman yang sudah dar-dar dor ya dengan chatnya, kasih ucapan buat Kevin dari subuh sampai jaga malam. Ada Kompol Iwayan Sunarta, ada Jeropan Muti, Yufren Loak, James Koamesa, Cinta Minatalia, Yanega, Yunita Gemini, Sila Tuflira, Feby Hayon, dan salam sapu gemut untuk 196 juta teman-teman yang sisanya biar tali silaturahmi kotong semua terjalin erat ya. Pinjam dulu 1.000 ringgit. Ini Kak Iki nih ada sah. Ada pantun khusus ya untuk yang lagi berbahagia hari ini, Kak Kevin William ya. Jadi buat teman-teman bantu cakep sah, oke? Angin sepoi meniup daun, membuat indah di malam hari. Selamat ulang tahun Kevin, selalu dilimpahi rahmat Tuhan. Semoga hidup Kevin penuh cinta dan harmoni. Buah mangga, buah rambutan, enaknya dimakan sama bihun. Pantes aja jempol Dr. Franz kedutan, ternyata Kevin lagi ulang tahun. Makan sirih, makan sirih, masak mendidih, geli hati lihat beruang manyun. Kevin jangan nangis, jangan sedih. Nih Dr. Franz kasih hadiah ulang tahunnya pantun. Asik. Terima kasih Kak Yunda. Terima kasih juga Kak Iki ya. Selamat ulang tahun untuk Kevin William ya. Sukacita selalu di umur yang baru. Persembahan lagunya spesial dari punyanya Jamrud dengan

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Ruang gelas ketiga, malam di teras rumah. Sembari bertanya di kaca, apa kabarmu kawan? Masih betah gak mau pulang?
1: Gak mau pulang.
0: Tenggak gelas keempat, habis ditelan.

0: Mattermost dengan Pulang ya, yang udah di request tadi sama Kak GNC yang udah gabung di live TikTok. Terima kasih untuk lagunya. Kayaknya ini lagu untuk orang-orang yang rindu untuk kembali ke tanah rantau ya. Pas banget nih teman Pre2. Masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, ditemani sama Yunda. Dan Yunda juga mau bacain beberapa teman Pre2 yang masih gabung juga nih. Di line WhatsApp kita ada Kak Elo ya, Kak Zelo Diaz yang udah gabung juga. Selamat hari Minggu Kak Yunda. Zelo Diaz di Labat mau request lagu dari Katy Perry yang judulnya Birthday. Wow, hari ini banyak yang ini ya, ulang tahun ya. Dan lagu ini Elo mau ngucapin HBD untuk anak cantiknya Mama Cintami. Wih, Nona Talia Lisbeth. Oke, anaknya Kak Cintami ya, yang hari ini genap 8 tahun ya. Panjang umur, sehat selalu, tambah pintar, rajin belajar. Dan Elo juga mau selamat malam untuk 7 Prigan sama 7 Cecan, diwakili sama Prigannya tuh ada Ricky Diaz ya, You Friend Loak, ada Pace Meka, ada Opa Brigade, ada Robi Manave, Dr. Franz, Sandra Deba, Gwen Wave, Steven Wilson, Ape Putraman Bait, ada Mores Aplugi, terus ada juga Chandra Donis, Franz Modok, Jero Panmuti. Untuk cecannya ada Cintami Natalia, Meidale, Yuli Adwi Pawati, Ina Amira, ada Finka Adversten, Sari Safur, Delsi Umbu Karewa, Maya Penun, Astin Dimu, Yunita Gemini, Endali Ukari, Yanega, Lucy Paja, Asti Kenny, dan Nabila Da Costa, ada juga si Latuflira ya sama Delongo. Elo juga punya pantun nih, happy birthday buat Talia ya. Jadi pantunnya khusus untuk yang berbahagia untuk ulang tahun hari ini. Ini sama kayak Ricky Diaz juga kasih pantun ya. Oke, langsung aja kita dengarkan.
1: Yang membuatku bercermin dengan sumpah kita bersatu hadapi panas dan dingin.
0: Duduk ngelamun di tengah kota, lihat kucing makan ikan. Lihat cakep. Selamat ulang tahun hai Talia, agar Talia menyenangkan. Matahari pagi bersinar terang menyapa hari penuh ceria. Ulang tahun Talia semoga selalu cemerlang. Talia diberikan kesehatan dan umur panjang sejahtera. Makasih Kak Yunda yang udah baca. God bless you. God bless you tuh Kak Zelo Diaz. Terima kasih banyak ya udah gabung. Dan happy birthday untuk anak cantiknya Mami Cinta Minata Talia ya, Nona Talia, selamat ulang tahun. Dan koleksi dari Katy Perry ini akan jadi hadiah spesial ya untuk yang berbahagia. Terus ada siapa juga nih teman Pre2, mari kita lihat. Halo, selamat malam kakak, aku Asri, izin request selesai dari Sabrina Leonor. Oke, fanbase-nya Sabrina udah banyak yang gabung juga ya, request lagu yang sama. Setelah ini akan Yunda hadirkan setelah koleksi dari Katy Perry dengan Birthday. Spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan, masih seru-seruan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ih, keren banget nih.
1: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
2: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Welcome home dari koleksinya Brian Rahmatio, koleksi dari Kak Tasya tadi ya, yang udah menemani ruang dengar kamu teman Radio, dan masih ditemani sama Yunda di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bahkan tadi kamu udah ya. Apaan sih? Udah dengerin koleksi dari Anggis Devaki dengan Kisah Tanpa Dirimu teman Radio ya, yang udah di request juga sama Kak Roy Makassar. Terima kasih banyak ya. Dan juga Yuna mau menyapa teman Pre2 yang udah gabung juga di sini. Ada siapa nih tadi nih? Mana nih? Ada Kak GNC yang masih setia ya. Terus ada Kak AAQPNRM. Aduh, usernya sulit banget ya. Terus ada Kak Righty. Hai. Yang mau request lagunya siapa nih? Kalau tadi Kak GNC mau request lagunya Hindia dengan Mana tadi? Mata Air ya. Dan terus ada juga Kak Righty yang mau request lagunya Vanessa Z dengan Menjauh. Malam ini banyak yang galau ya teman Pre2. Ini makasih satu informasi juga untuk kamu ya. Ada informasi film di mana Battle of Fates yang bakal lanjut di spin-off. Rumah produksi mengkonfirmasi juga mengumumkan bahwa spin-off ini akan bertajuk House of Fates, yang ditangani langsung sama produser dan juga penulis dari acara originalnya. Jadi House of Fates ini akan dibintangi oleh 3 peramal dengan peringkat tertinggi dari The Battle of Fates, dan beberapa kontestan lain dari musim pertama juga dijadwalkan akan hadir meramaikan acara. Jadi kalau misalkan kalian lihat lagi teman Pre2, ini merupakan salah satu acara yang mengambil lokasi syuting di berbagai wilayah di Korea Selatan, dan para peserta ini akan menjelajah lokasi-lokasi yang berkaitan erat sama praktik spiritual lokal, upacara adat, dan mereka juga akan menyantap hidangan daerah dan terlibat dalam beberapa ritual shamanisme. Jadi kalau misalkan kalian sering scroll media sosial, terus ada berita soal ada satu ajang yang melibatkan peramal-peramal Korea Selatan, nah ini nih acaranya teman Pre2. Dan House of Fates ini akan dipandu sama penyanyi ternama Korea Sung Si Kyung ya, dan juga rapper Din Din. Dan penggarapan spin-off ini menyusul sambutan hangat dari penonton yang tayang perdana di 11 Februari kemarin, dan cukup antusias sekali ya untuk viewersnya. Dan acara yang mengadu keahlian para master shamanisme, tarot, dan pembaca wajah bahkan kaki sampai dengan ilmu saju tersebut sukses menjadi penayangan perdana serial nomor 1 di Disney Plus Korea ya, berdasarkan jumlah tontonan dalam 12 hari pertama. Dan cukup populer ya untuk tontonan ini teman Pre2. Bahkan mereka juga mendorong rencana pengembangan adaptasi lokal dari sejumlah negara. Tapi untuk House of Fates ini masih menjadi proyek spin-off pertama yang mengantongi izin resmi produksi. Kita bakal ikuti aja ya untuk informasinya. Dan teman Pre2, Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di sepanjang pukul 19 ini. Nanti kita bakal gabung bersama dengan Pro 2 FM Jakarta, sama-sama kita ikuti Indonesia Pro Indie seperti biasa di setiap hari Minggu malam ya. Akan ada Indonesia Pro Indie yang akan dipandu sama Kangga dari Pro 2 FM Jakarta. Nanti bakal balik lagi bareng sama Yuda di pukul 21 di Pro 2 FM Kupang. Bakal seru-seruan juga, masih dalam rangkaian Jaga Malam. Kita dengerin koleksi dari Nabila Takia, Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu, dan masih ada beberapa koleksi lainnya dari requestan teman Pre2 yang juga siap untuk hadir. Enjoy.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya?
1: Because when you open your book, it's open your mind.

0: FM.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
2: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Taruh apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Kita udahan aja ya.
5: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

0: Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Apa kabar di malam hari ini teman Pre2? Cerita penutup hari menyapa kamu ya. Masih seru-seruan di edisi weekend yang kayaknya kalau udah jam-jam kayak gini ya, kita udah mulai galau juga sih. Mulai galau karena yang tadinya kita berpikir bahwa bisa tidur seharian karena aktivitas akhir pekan, tapi harus menerima keadaan bahwa besok udah masuk di minggu yang baru ya. Udah harus mulai aktivitas pekerjaan di hari Senin, hari yang paling jadi hari paling berat ya buat semua orang. Ya, tapi enggak apa-apa, teman Pre2. Itu adalah bagian dari hidup yang mana memang harus kita jalani. Dan Yunda berharap kamu punya banyak alasan untuk jadi motivasi buat tetap semangat terus ya. Apalagi di cerita penutup hari, jadi kesempatan untuk kamu juga bisa gabung dan cerita. Mungkin kalau pengen cari teman yang cerita apa aja, itu bisa langsung gabung aja di sini. Jadi kalau misalkan kamu juga pengen mau request lagu juga, mau salam-salam juga, nanti bisa langsung aja ya mention di medsos kita. Dan kali ini Yunda mau bicara soal teman ya. Karena kalau tadi sempat Yunda singgung soal teman ya, ini topik yang Yunda pilih kayaknya tidak jauh-jauh nih dari kehidupan anak-anak muda. Teman toksik versus teman yang suportif. Kira-kira bagaimana cara kamu membedakannya, teman Pre2? Karena kadang kita tuh kan punya ya teman yang selalu ada di saat kita butuh semangat, butuh stimulus yang lebih buat menjalani hari, mendengarkan tanpa menghakimi, dan juga ikut senang kalau misalkan kita punya pencapaian gitu. Tapi di sisi lain ternyata ada juga nih orang-orang yang sebenarnya adalah teman kita tapi malah bikin capek hati gitu, teman Pre2 ya. Capek hati itu yang kayak gimana sih? Yang tidak bisa dibilang jahat juga ya, tapi sering sekali ada tuh yang kayak mengremehkan, apalagi membanding-bandingkan, hadir cuma saat butuh, atau malah bikin keadaan bukannya semakin membaik tapi semakin memperumit. Kan ada ya kayak gitu, teman Pre2. Nah, di malam hari ini cerita penutup hari Yunda akan ajak kamu untuk share ya pengalaman kamu. Pernah tidak punya pengalaman dengan teman-teman yang seperti ini? Ada teman yang suportif, ada teman yang ternyata bisa dibilang toksik ya. Untuk kamu yang punya cerita tersendiri, kamu bisa langsung gabung aja, mention di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pre2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu teman Pre2. Untuk yang mau request juga Yunda kasih kesempatan ya, langsung gabung aja. Dan satu nomor lagu yang Yunda hadirkan kali ini datang dari koleksinya Henry Moody dengan Drunk Text, teman Pre2. Ini salah satu lagu yang jadi lagu kebangsaan buat kaum yang suka galau. Yunda kasih untuk kamu, so enjoy.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

dari Indonesian Voice rumah kita yang udah di request sama Kak Capricorn 25 ya. Terus tadi juga ada Kak Syam yang udah request lagunya Vicky Selamor Cerita Indah ya teman Pre2 featuring Frezly Nikki Julu. Udah hadirkan juga untuk kamu teman Pre2. Dan masih ada beberapa teman Pre2 juga yang udah request masih dari line WhatsApp ya. Ada Kak Viana yang tadi udah gabung juga mau request lagunya Westlife dengan No No. Terus ada Kak Os ya yang udah gabung mau dengerin koleksinya 420 dengan Zona Nyaman teman Pre2. Masih dengan topik cerita menutup hari ya, ngomong soal teman toksik versus teman suportif. Gimana cara untuk membedakan teman Pre2? Kalau kamu, menurut kamu kayak gimana? Kita lihat ya, ada yang sudah berbagi juga. Tapi pastinya untuk kamu yang bingung kira-kira untuk membedakan teman toksik sama teman yang suportif tuh kayak gimana, karena seperti yang tadi Yuna katakan ya, bahwa dalam kehidupan tuh kita akan bertemu sama orang-orang yang emang bisa disebut teman yang suportif, yang selalu memberikan stimulus semangat di saat kita lagi butuh untuk disemangatin, lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi di sisi lain ada juga nih teman yang mungkin cuma datang di saat butuh, atau sekedar bukannya memperbaiki suasana tapi malah bikin suasana jadi tambah runyam gitu ya. Kan ada juga tuh. Nah kalau pengalaman kamu gimana teman Pre2? Karena setelah ini bakal Yuna bacain beberapa teman Pre2 yang udah gabung juga kasih pendapatnya. Jadi untuk kamu yang mau berbagi cerita atau berbagi pendapat boleh langsung aja, atau yang pengen cerita sesuatu kayak butuh teman curhat juga boleh banget ya gabung di sini, karena Yuna siap untuk mendengarkan dan mungkin bisa memberikan solusi ya kalau dibutuhkan. Tapi jika ingin didengarkan ya nggak apa-apa juga teman Pre2, langsung mention aja di medsos kita. Kita dengerin dulu beberapa koleksi yang tadi udah di request sama teman Pre2. Yang pertama dari 420 dengan Zona Nyaman, spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan.

0: melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Koleksi dari Whitney Houston featuring Mariah Carey, Teman Pre 2, When You Believe. Salah satu lagu yang jadi inspirasi juga ya buat banyak Teman Pre 2 di luar sana maupun Yunda. Kalau apapun yang kamu percayai itu pasti akan terjadi ya, selama kamu tetap percaya. Kalau misalkan kamu percaya bahwa kamu adalah orang yang bakalan sukses ke depan, dan kamu setia sama proses kamu itu dan setia percaya, maka itulah yang akan terjadi ya Teman Pre 2. Dan semoga lagu tadi juga jadi hiburan tersendiri untuk kamu di malam hari ini, masih di cerita penutup hari. Kalau ngomong soal teman toksik sama teman yang suportif, itu dua hal yang berbeda sekali ya Teman Pre 2. Kalau kita lihat di cerita penutup hari kali ini, Yunda juga sempat bilang bahwa salah satu tanda yang penting dari sebuah pertemanan adalah perasaan kamu saat berinteraksi Teman Pre 2. Jadi ada nih perbedaannya teman yang suportif. Kalau yang suportif tuh biasanya mereka bakalan berhasil, di saat kamu berhasil, mereka bakalan ikut senang atas pencapaian kamu. Pastinya akan memberikan semangat di saat kamu butuh ya, di saat kamu gagal. Dan bisa mendengarkan tanpa langsung menghakimi, juga menghargai yang namanya batasan. Untuk teman yang suportif, Teman Pre 2. Dan biasanya orang-orang seperti ini, mereka apa ya, tidak menjadikan diri kamu sebagai bahan lelucon yang menyakitkan gitu. Even mereka tahu batasan. Tapi kita lihat nih teman yang cenderung toksik tuh yang kayak gimana sih ya. Ada ya orang-orang yang biasanya hadir untuk membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain, atau hidup kamu dengan diri mereka, dan meremehkan mimpi dan usaha kamu gitu. Hadir di saat butuh, dan bahkan mereka tuh kadang hadir dengan apa ya, hal-hal yang bikin kamu terus merasa bersalah dan tidak bisa membuat kamu berkembang. Tapi Yunda juga percaya bahwa tidak semua teman tuh pernah membuat apa ya, kesalahan langsung harus diberi label toxic. Karena ya kita tuh manusia yang terbatas, masih manusia yang biasa, penuh dengan keterbatasan. Kadang orang mungkin lagi capek, sedang punya masalah, atau belum paham nih cara untuk berkomunikasi yang benar tuh seperti apa. Padahal sebenarnya tuh tujuan mereka bukan untuk menyakiti, tapi kadang dari apa yang mereka lakukan kita salah persepsi juga. Jadi tidak semua orang bisa kita labeli dengan orang yang toksik, sekalipun ada beberapa hal yang mungkin kita temui dari diri mereka yang menyakitkan bagi kita. Tapi kadang kita juga salah persepsi Teman Pre 2, mungkin bukan maksud mereka seperti itu ya. Dan pastinya Yuna masih hadirkan kesempatan untuk kamu. Ini kayak Kak Dion yang tadi udah gabung di line Instagram kita, yang apa ya, kasih sedikit pendapat. Kalau saya jauh dari teman yang sering mengejek cita-cita saya. Awalnya bercanda, tapi lama-lama tuh bikin minder. Teman Pre 2, kalau ngomong soal bercanda dalam hal-hal seperti ini tuh boleh aja. Tapi kalau udah sampai menyakitkan dan membuat kamu juga kehilangan kepercayaan diri, ya itu perlu untuk diperhatikan sih kalau menurut Yunda. Jadi pertanyaan yang paling penting sekarang ini adalah, apakah benar-benar orang tersebut adalah teman kamu, atau mungkin hal-hal seperti ini tuh perlu untuk kita cut off gitu. Mungkin bisa jadi pertimbangan ya Teman Pre 2. Tapi Yunda juga kasih kesempatan untuk kamu yang masih mau bergabung, masih di cerita penutup hari kali ini. Yunda lihat dulu, ada Kak siapa tadi yang udah gabung? Kak Febrianti ya. Oke. Kak Febrianti yang tadi udah gabung, ini jauh-jauh dari Kalimantan Teman Pre 2. Mau request lagunya Selena Grace dan Andi Rianto ya. Jadi ada beberapa koleksi yang sempat di request sama Teman Pre 2. Salah satunya ini dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Ini lagu yang emang jadi bahan galau sedunia sih untuk saat ini, dan pas banget sama waktunya juga. Langsung aja kita dengarkan spesial untuk Kak Febrianti yang udah request. Terima kasih, dan juga Teman Pre 2 yang sedang mendengarkan. So enjoy.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih mau kasih satu nomor lagu untuk kamu dengan Backstreet Boys, Shape of My Heart, yang tadi udah ada ya, teman Yunda yang udah gabung juga di live TikTok, tiba-tiba mau minta lagu yang sesuai sama mood. Ya udah, Yunda kasih aja Backstreet Boys ya untuk Osneno yang ada di Keva. Semoga Anda juga lagi streaming. Dan pastinya kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan di cerita penutup hari kali ini ya, ngobrol soal teman toksik sama yang suportif tuh ternyata dekat sekali dengan kehidupan kita setiap hari ya, anak-anak muda gitu. Jadi satu hal yang bisa kita pelajari adalah apapun situasi yang dihadapi oleh teman kamu ya, pastikan kamu juga sebagai orang yang selalu hadir untuk menjadi support system yang baik, memberikan stimulus semangat jika emang lagi dibutuhkan gitu ya. Terus jangan sampai jadi orang yang toksik buat orang-orang di sekitar kamu. Kalau tadi sempat juga nih dari kayak Ricky Diaz yang udah gabung ya, tadi kasih pendapatnya kalau Iki beda teman sportif dan suportif, sportif. Bedanya teman suportif sama teman toksik itu lebih sayang sama teman yang dukung, yang toksik Iki sepak jauh-jauh. Awi. Itu dari Kak Ricky Diaz ya. Terima kasih banyak Kak Iki yang udah gabung. Dan ini juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu teman berdua. Terima kasih banyak untuk atensinya. Kita udah seru-seruan tadi ya, dari sore ceria sampai dijaga malam. Ini udah di jam 10 malam ya, lewat 53 menit menuju ke jam 11 malam. Terima kasih juga untuk kamu juga yang masih setia pantau. Setelah ini akan ada Just Music Pro 2 seperti biasa, akan kita hadirkan untuk kamu menemani di istirahat malam hari ini. Jangan lupa buat istirahat, recharge energi, dan selalu Yunda kasih pesan, jangan lupa berikan afirmasi yang positif untuk diri kamu sebelum tidur ya. Jadi jika di hari ini ada hal-hal yang bikin kamu sakit hati, ya itu jadi kesempatan untuk kamu belajar mengampuni. Dan jika ada hal-hal yang bikin semangat ya, bikin kamu merasa bersyukur, ya jadikan itu sebagai motivasi untuk terus jadi orang-orang yang penuh rasa syukur. Dan semoga di hari-hari ke depan lebih baik lagi ya. Kita masih akan terus hadirkan Just Music Pro 2 untuk kamu. Besok kita bakal ketemu lagi dengan acara-acara yang seru, penyiar-penyiar kece lainnya yang akan menemani hari kamu teman Pro 2. So jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Yunda pamit and see you teman-teman berdua. Dadah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pernahkah kamu bertanya, kenapa logo baju sering di sisi kiri? Ternyata, ini bukan sekedar asal tempel atau ikut-ikutan saja. Dari tradisi, logo di sebelah kiri sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Hal ini didukung dengan kebiasaan orang Indonesia membaca dan menulis yang dimulai dari kiri ke kanan. Orang cenderung refleks melihat bagian sisi kiri dibanding sisi kanan. Misalnya, saat berpapasan atau berjabat tangan dengan seseorang. Berdasarkan penelitian, manusia lebih banyak memandang dan mengingat logo yang diletakkan di sisi kiri dibandingkan di sisi kanan. Selain logo pada baju, ini berlaku untuk banyak hal, seperti logo website dan desain lainnya.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

keluarga Flobamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman-teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Senin 3 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8, Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita awali di minggu ke pertama hari ini ya, di bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 3 Agustus 2026, di hari Senin. Semoga semua kegiatan hari ini diperlancar, amin. Dan juga Ratri hari ini sudah siapin lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu pagi hari ini. Dan teman produser, setelah ini kita akan melanjutkan jazz music, kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Kristen, dilanjutkan update yang menarik di segmen Spada Choice of the Day pukul 6 sampai pukul 8. Tentunya kita akan seru-seruan bareng ya pagi ini. Dan di pukul 8 kita juga akan ada pilih lagu kamu. Lalu di jam 9 kita akan masuk ke Kita Indonesia, khusus di hari Senin. So, stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, ada yang enak nih.
2: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
3: Oh no.
2: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
4: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Shalom, selamat pagi teman Pro2 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini saya mengajak kita membuka Yakobus pasal 3 ayat 1-12 untuk kita renungkan. Namun sebelum kita membacanya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di pagi ini Tuhan masih melimpahkan berkat rahmat anugerah kepada kami dalam kehidupan kami, dan saat ini kami akan siap menjalani segala aktivitas kami. Kami mohon pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, terkhususnya dengan kebenaran firman Tuhan, untuk kami dapat berjaga-jaga di dalam menjalani hari ini. Tuhan memberkati kami, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 1-12, demikian sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudara, aku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kemudi yang menentukan arah hidup kita. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Anda pernah mendengar kalimat ini. Mulutmu adalah harimaumu. Pada tulisan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, rupanya konsep tersebut sangat terdukung. Dalam pasal yang ketiga ini, Yakobus memberikan peringatan yang sangat serius tentang bagian tubuh kita yang paling kecil namun paling berbahaya, yaitu lidah. Banyak hubungan hancur, banyak gereja terpecah, banyak reputasi seseorang luluh lantah, bukan karena senjata tajam, melainkan karena kata-kata yang tajam. Hari ini kita akan belajar tiga kebenaran utama mengapa kita harus menguasai lidah kita. Yang pertama, ada tanggung jawab yang besar. Di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, Yakobus memulai dengan peringatan bagi para guru atau pemimpin. Jangan sekalian kamu menjadi guru, karena kita akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Semakin banyak kita berbicara, terutama dalam mengajar,
sebenarnya semakin besar peluang kita untuk terpleset. Kita semua adalah guru bagi seseorang, baik itu bagi anak-anak kita di rumah, atau bagi rekan kerja, atau teman sebaya kita. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa kesempurnaan seseorang dilihat dari kemampuannya mengendalikan lidahnya. Jika Anda bisa menguasai lidah Anda, sesungguhnya Anda bisa menguasai seluruh tubuhmu. Hal kedua, kekuatan kecil yang berdampak besar di ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yakobus menggunakan 3 ilustrasi hebat untuk menggambarkan betapa kuatnya lidah dalam pengaruh bagi kehidupan kita. Pertama, Yakobus menggambarkan kekang kuda adalah besi kecil di mulut kuda yang bisa mengendalikan hewan besar itu. Kemudian digambarkan seperti kemudi kapal. Sebilah kayu kecil di belakang kapal besar bisa membelokkan kapal di tengah badai. Dan yang ketiga, gambaran yang dipakai adalah api kecil. Satu percikan api bisa menghanguskan seluruh hutan. Dan di sini kita melihat lidah itu kecil, tetapi dampaknya bisa besar seperti raksasa yang menakutkan bagi hidup kita. Dalam hal ini kita harus ingat bahwa kata-kata penyemangat bisa membangkitkan harapan bagi seseorang. Tetapi ingat pula bahwa orang dengan kata-kata kita juga bisa runtuh, bahkan bisa mengalami kegalauan yang luar biasa. Artinya kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menghancurkan. Justru mari kita gunakan kata-kata kita untuk membangun sesama kita. Di era kita bukan hanya kata-kata, tulisan-tulisan kita yang kita online-kan, baik lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Facebook. Hati-hati dengan perkataan yang kita tuliskan tersebut. Jangan sampai perkataan kita bukan menguatkan, justru malah melemahkan sesama kita. Hal ketiga, bahaya ketidakkonsistenan, ayat 7-12. Yakobus menyoroti ironi yang luar biasa. Manusia bisa menjinakkan binatang buas, tetapi tidak ada manusia yang mampu menjinakkan lidahnya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Yakobus merasa aneh jika mulut yang sama digunakan untuk memuji Tuhan di hari Minggu misalnya, namun juga digunakan untuk mengutuk sesama di hari-hari yang lain. Padahal sesama kita juga merupakan ciptaan Allah yang memiliki sifat gambar dan rupa Allah. Mata air tawar tidak mungkin mengeluarkan air yang pahit. Pohon ara tidak mungkin menghasilkan buah zaitun. Jadi apa yang keluar dari mulut adalah cerminan langsung dari apa yang ada di dalam hatimu. Teman produa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lidah hanyalah gambaran ember yang mengambil air dari sumur hati kita. Mengendalikan lidah bukanlah soal teknik komunikasi semata, melainkan soal penyerahan diri kepada Roh Kudus. Kita tidak bisa menjinakkan lidah dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk memasang penjaga di bibir kita. Mari kita berkomitmen. Sebelum berbicara, saringlah kata-kata kita dengan 3 pertanyaan ini. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Dan apakah ini disampaikan dengan kasih? Sekiranya kita dapat berhati-hati dalam perkataan kita, dan kita bisa berbagi kasih lewat perkataan kita yang membangun. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang santun, yang baik di dalam berkata-kata, dan membangun bagi sesama kami dalam perkataan kami. Ampuni dosa-dosa kami dan berkatilah kami sepanjang hari ini. Apa yang akan kami lakukan, biarlah semuanya itu seturut kehendak-Mu, dan berkat Tuhan melimpah bagi kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya, namun di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tanggal 3 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK memperkuat kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan talenta vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemitraan ini mencakup penguatan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, serta kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri agar lulusan lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Pemerintah menilai kerjasama tersebut penting untuk mendukung transformasi ekonomi nasional, khususnya di sektor industri dan teknologi. Melalui transfer pengetahuan, pertukaran pengalaman, dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, diharapkan kompetensi tenaga kerja Indonesia semakin meningkat dan mampu bersaing di tingkat global. Informasi selanjutnya teman Pro 2, aktor dan musisi Iqbal Ramadan dipercaya mengisi lagu tema untuk film Operasi Pesta Copet. Keterlibatannya menambah daya tarik film tersebut karena Iqbal tidak hanya dikenal sebagai aktor, tetapi juga memiliki perjalanan musik yang kuat di industri hiburan Indonesia. Lagu soundtrack ini dirancang untuk memperkuat suasana film yang memadukan unsur komedi, aksi, dan petualangan. Iqbal mengungkapkan antusiasmenya terlibat dalam proyek tersebut dan berharap musik yang dibawakannya dapat memperdalam emosi penonton saat menyaksikan film di bioskop. Informasi terakhir teman Pro 2, grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Hong yang mendapat perhatian luas karena dinilai memiliki kualitas produksi dan konsep yang mampu bersaing di pasar internasional. Lagu ini memadukan nuansa pop modern dengan identitas musik Indonesia sehingga terdengar segar dan mudah diterima pendengar global. Kehadiran Hong menjadi bukti bahwa musisi Indonesia semakin percaya diri menembus pasar dunia melalui karya orisinal. Respons positif dari pendengar dan media internasional menunjukkan bahwa musik Indonesia memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas dan memperkuat eksistensi industri musik nasional di kancah global. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Saya teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Perkiraan cuaca.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, di kesempatan kali ini Ratri mau kasih informasi nih buat kamu di perkiraan cuaca Kota Kupang di tanggal 3 Agustus 2026, tepatnya hari Senin ini ya teman Pro 2. Di beberapa kecamatan di Kota Kupang ini ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja, dan Kota Lama. Hari ini diperkirakan cuacanya cerah nih teman Pro 2 dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai di 43 sampai 75% nih teman Pro 2. Jadi semoga aktivitas kamu hari ini semua berjalan lancar dan jangan lupa untuk menggunakan sunscreen ya teman Pro 2 supaya kulit kamu juga terlindungi dari sinar matahari langsung. Dan Ratri juga masih akan nemenin kamu di pagi hari ini untuk siap-siap beraktivitas ya di hari ini. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Waktunya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran.

0: kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Pro 2 FM.

kembali lagi di Prodo FM Kupang bareng Ratri di sini, dan kita udah masuk di Spider Choice of the Day. Oke, coba jujur dulu nih ya teman Prodo 2. Begitu bangun tidur, apa sih yang pertama kali kamu pegang? Air putih atau handphone nih? Banyak orang mungkin langsung buka WhatsApp, Instagram, TikTok, X atau Threads gitu ya, sebelum benar-benar sadar sepenuhnya nih. Nah, dari kebiasaan kecil itu, kita juga sudah bisa melihat betapa dekatnya media sosial dengan hidup kita ya teman Pro 2. Dan topik hari ini menarik banget nih. Media sosial lebih banyak membantu atau justru mengganggu produktivitasmu? Di satu sisi, media sosial membuat informasi bergerak sangat cepat ya teman Pro 2. Kita bisa belajar desain mungkin dari Instagram, belajar editing dari TikTok, lalu cari peluang kerja lewat LinkedIn, bahkan promosi usaha cukup dari satu video pendek aja. Banyak kreator muda dari daerah juga sekarang bisa dikenal secara nasional tanpa harus pindah ke kota besar ya. Tapi di sisi lain, tidak sedikit yang merasa waktu mereka tuh habis gitu tanpa sadar ya. Niat awalnya tuh buka HP 5 menit aja gitu. Tiba-tiba udah 1 jam cuman buat scroll video-video aja. Rasanya tuh kayak gak ngelakuin apa-apa tapi energinya itu ikut terkuras ya. Dan menariknya nih teman Pro 2, dari laporan digital 2026, Indonesia menunjukkan pengguna internet dan media sosial di Indonesia itu terus meningkat. Dan rata-rata masyarakat juga menghabiskan beberapa jam per hari untuk aktivitas daringnya. Angka ini menggambarkan bahwa media sosial ini bukan lagi aktivitas sampingan, tetapi sudah menjadi bagian dari rutinitas harian banyak orang. Nah teman Pro 2, sebelum kita lanjut, coba jawab di dalam hati dulu nih. Kalau dihitung hari ini, media sosial tuh lebih banyak membantu kamu menyelesaikan pekerjaan atau malah menunda pekerjaan nih. Coba kirim pendapat kamu di WhatsApp-nya Pro 2 Kupang ya, di 0811-3820-9090. Jangan lupa untuk tulis nama dan juga asal kamu dari mana ya. Nanti juga Ratri akan membacakan di segmen berikutnya. Oke, Ratri masih menyiapkan lagu-lagu buat nemenin kamu di pagi hari ini. So, stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Oke, kita mulai dari sisi yang positif dulu ya teman Pro 2. Kalau digunakan dengan benar, media sosial ini sebenarnya bisa menjadi ruang belajar terbesar yang pernah ada. Dulu kalau mau belajar fotografi, desain, public speaking, atau bisnis gitu ya, kita harus ikut kursus khusus ya. Sekarang banyak materi yang tersedia gratis di YouTube, Instagram, Reels, TikTok, atau platform lainnya. Dan bahkan banyak anak-anak muda NTT nih yang mempromosikan tenun, kopi lokal, kuliner daerah, sampai wisata kampung ini melalui media sosial. Dengan satu konten yang menarik, produk lokal bisa dikenal orang dari luar daerah, bahkan dari luar negeri juga. Jadi media sosial ini juga bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi ya teman Pro 2. Dan informasi terbarunya, pemerintah Indonesia melalui program transformasi digital ini terus mendorong peningkatan literasi digital masyarakat, termasuk kemampuan memanfaatkan media sosial secara produktif untuk pendidikan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Artinya, arah kebijakan nasional juga melihat media sosial ini bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana pengembangan kapasitas. Coba pikirin deh, berapa banyak skill yang kamu pelajari dari internet nih teman Pro 2. Mungkin cara edit video, desain Canva, bikin CV, belajar bahasa asing, atau bahkan tips wawancara kerja. Banyak perusahaan sekarang juga melihat portofolio digital seseorang ya. Akun media sosial yang rapi dan profesional ini bisa menjadi nilai tambah ternyata. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan sekedar media sosial baik atau buruk, tetapi apa yang kita lakukan ketika membukanya. Nah teman Pro 2, skill apa sih yang pernah kamu pelajari dari media sosial dan benar-benar berguna sampai sekarang? Coba kirim cerita kamu di 0811 3820 9090 ya teman Pro 2. Ratri juga masih akan menemani kamu di pagi hari ini. Tapi sebelum itu Ratri mau putarin satu lagu dulu nih ya, dari siapa nih, NPD, Lupain Aku Please. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
6: Pro 2 FM,

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, balik lagi di Spada Choice of the Day nih ya. Sekarang kita masuk ke sisi yang mungkin paling relate nah dengan kamu nih mungkin ya. Pernah nggak sih kamu tuh lagi ngerjain tugas atau ada pekerjaan, terus muncul notifikasi, kamu buka sebentar, lalu pindah ke video lain, komentar lain, akun lain, atau tahu-tahu fokusmu hilang nih. Nah, inilah yang sering disebut doom scrolling, kebiasaan terus-menerus mengonsumsi konten tanpa tujuan jelas. Masalahnya bukan hanya waktu yang terbuang, tetapi otak kita tuh terus berpindah perhatian. Beberapa penelitian psikologi digital menunjukkan bahwa gangguan kecil seperti notifikasi ini dapat membuat otak ini membutuhkan waktu untuk kembali fokus pada tugas utama. Jadi walaupun notifikasinya hanya beberapa detik aja, efeknya tuh bisa lebih panjang terhadap konsentrasi kita. Nah, kita juga hidup di era konten yang super cepat nih. Ada video 15 detik, 30 detik, 1 menit. Akibatnya banyak orang juga merasa sulit bertahan untuk membaca artikel panjang, buku, atau materi kuliah. Fokus kita dilatih untuk berpindah cepat ya, teman Pro 2. Update yang relevan gitu, berbagai platform media sosial juga sekarang tuh makin agresif ya menggunakan algoritma rekomendasi berbasis AI supaya ini pengguna bertahan lebih lama di aplikasi. Semakin lama kita nonton, semakin banyak konten yang disajikan juga. Jadi memang ada sistem yang dirancang untuk mempertahankan perhatian kita nih. Makanya jangan heran kalau kadang tuh kita merasa baru sebentar gitu, padahal tuh udah lama banget. Oke, teman Pro 2, jujur ya, aplikasi apa sih yang paling sering buat kamu lupa waktu nih? Instagram, TikTok, YouTube, atau mungkin yang lainnya nih, teman Pro 2? Boleh kirim pendapat kamu di 0811 3820 9090. Ratu tunggu untuk partisipasi dari kamu. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851 9009 5995 atau di nomor

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu masih di Spada Choice of the Day. Oke, teman Produ, ada hal menarik nih yang sering disalahpahami, yaitu sibuk belum tentu produktif. Nah, kita bisa terlihat aktif gitu di media sosial ya, balas chat, upload story, komentar, ikut tren, tapi pekerjaan utamanya ini tidak bergerak. Nah, produktivitas sebenarnya adalah seberapa jauh kita menyelesaikan hal yang penting. Coba deh bayangin seorang mahasiswa yang buka laptop untuk mengerjakan skripsi. Di sampingnya ada HP dengan notifikasi yang terus berbunyi. Setiap 5 menit ia cek pesannya. 2 jam berlalu, halaman skripsi juga masih sama. Secara aktivitas dia sibuk, tapi hasilnya belum tentu ada. Menariknya, tren dunia kerja sekarang nih justru mulai menekankan deep work atau kerja fokus tanpa gangguan. Banyak perusahaan teknologi yang menerapkan jam tanpa rapat atau tanpa notifikasi agar karyawan bisa berkonsentrasi penuh pada tugas utama. Selain itu, fitur screen time dan digital well-being ini di ponsel ya, semakin banyak digunakan untuk memantau durasi penggunaan

aplikasi. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan kesehatan digital ini mulai meningkat ya teman Pro 2. Coba deh malam ini coba cek screen time HP kamu. Kadang angkanya tuh bikin kaget ya teman Pro 2. Dari situ kita juga bisa mulai bertanya, apakah waktu sebanyak itu benar-benar memberi manfaat buat kita? Nah teman Pro 2, kalau kamu dikasih tantangan ya sehari aja tanpa media sosial, sanggup gak sih? Dan kira-kira apa sih yang kamu lakukan selama waktu itu berjalan ya, satu hari tanpa media sosial, berarti tanpa handphone juga, kamu mau ngelakuin apa nih? Boleh sharing jawaban kamu di 0811 3820 9090. Dan Ratri juga masih punya satu lagu nih buat kamu dari Denanda dengan Tiba-Tiba Kau. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: waktu.
1: Oke, teman Produa, kita tidak mungkin sepenuhnya ini lepas dari media sosial. Jadi pertanyaannya berubah menjadi, bagaimana sih supaya media sosial ini tetap membantu bukan menguasai hidup kita? Ada beberapa catatan sederhana ya, atau cara sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan sebelum membuka aplikasi. Mau cari informasi, mau upload konten, mau balas pesan. Setelah selesai, ya udah tutup lagi aplikasinya. Yang kedua, matikan notifikasi yang tidak penting. Tidak semua bunyi itu harus langsung dijawab. Yang ketiga, pisahkan waktu antara kerja dan juga waktu liburan ya, atau hiburan. Misalnya, fokus belajar di 45 menit, lalu istirahat di 10 menit untuk mengecek media sosial. Yang keempat, ikuti akun yang memberi nilai tambah. Contohnya seperti akun edukasi, karir, bisnis, kesehatan, budaya lokal, dan kurangi akun yang membuatmu membandingkan diri terus-menerus. Update menarik nih, teman Produa. Tren digital minimalism atau penggunaan teknologi secara sadar semakin populer nih di kalangan profesional muda dunia. Banyak orang mulai mengurangi aplikasi, membersihkan akun yang tidak relevan, dan membuat hari tanpa media sosial demi menjaga fokus dan juga kesehatan mental nih. Jadi sebenarnya teknologi ini tidak harus dimusuhi ya teman Produa. Kita hanya perlu menjadi pengguna yang lebih sadar. Dan teman Produa, tips apa sih yang paling ampuh gitu buat kamu supaya tidak kebablasan main media sosial? Coba share di WhatsApp kita di 0811 3820 9090.

0: mak, koran kok mak, tisu kok mak, jagung kok mak, beli beta pun barang dong mak, be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran, jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.